0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Trompet 2 nih, lagu pilihan kamu. Akhirnya kita bakal puterin juga buat kamu di pagi hari ini. Lagu pertama yang bakal kita puterin ada lagu dari Ghea Indrawari, ya, Seribu Kali Trompet 2. Kita sapa-sapa dulu yang udah bergabung di pagi hari ini. Ada dari Nur Afifa, terus juga ada dari Cece underscore Upit, terus juga Haryadi Wahyu, dan ada dari Sweety Putri. Terus yang terakhir terhadap dua dari Amal underscore 31 yang udah bergabung juga di pagi hari ini untuk lagu pilihan kamu. Kalau gitu masih ada 3 lagu ya terhadap dua, lagu dari Dia, Mishering Indah Kus Malu-Malu, terus juga Blackpink, Jam, dan juga lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, buat kamu yang pengen vote lagu di pagi hari ini. Langsung aja kita puterin ya, ini dia Ghea Indrawari, 1000 kali.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
1: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentara.

Balik lagi di 96,8 FM Prodiwa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Padua, kalau tadi teman Padua kita puterin lagu dari apa ya tadi, aku lupa. Tadi kita puterin lagunya Gia Indrawari ya, Seribu Kali. Teman Padua, next kita bakal puterin lagunya Blackpink, Jam, buat kamu di lagu pilihan kamu hari ini. Masih ada dua lagu juga teman Padua, ada lagunya Dia featuring Indah Kus, Malu-Malu, dan juga lagu dari Bruno Mars, Cha-Cha-Cha, buat kamu yang pengen vote lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Kalau gitu langsung aja kita puterin, ini dia Blackpink, Jam.

0: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Pro 2 terakhir, kita bakal puterin satu lagu lagi nih di lagu pilihan kamu untuk hari ini. Lagu terakhir yang bakal kita puterin ada lagu dari dia featuring Indah Kus, Malu Malu Boy. Jangan malu malu boy, kamu itu lucu boy. Asik. Ini lagunya Pro 2, salah satu lagu yang kalau diputar tuh bikin kita ikut bergoyang. Entah kenapa, kayak mungkin karena lagunya seenak itu ya. Aku mau sapa-sapa dulu, ada Naya yang udah bergabung, terus ada dari Ardi juga, terus ada Andini, dan yang terakhir ada Maulana. Thank you banget yang udah ikutan bergabung di pagi hari ini untuk lagunya dia featuring Indah Kus, Malu-malu. Dan di jam 9 nanti tanpa 2 ada bisik bincang asik ya untuk hari ini yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. So langsung aja kita puterin. Ini dia featuring Indah Kus, Malu-malu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu.
0: Yeay, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Waduh,
1: pagi,
0: semangatnya, pagi. Semangatnya bulan pagi hari ini. Ada apa, Tuj?
1: Gak apa-apa, kita harus semangat kalau pagi-pagi.
0: Yes, udah makan?
1: Udah, tadi.
0: Wait, makan apa tuh?
1: Makan nasi dong, masa
0: makan
1: hati? Kirain makan
0: hati, waduh.
1: Kayaknya itu makanan kamu deh, itu bukan makanan
0: aduh,
1: aku.
0: Aduh, bisa ay. Jadi biasa di pagi hari ini, tanpa 2 jam 9 sampai jam 10 ada bisik.
1: Yaps, betul
0: bincang
1: banget.
0: Bincang asik ya untuk hari ini. Tema kita hari ini apa sih? Kalau hari Selasa.
1: Moderasi beragama.
0: Wow, moderasi beragama. Mm-hmm. Waduh, kita bakal panjang lebar lagi nih bahas soal moderasi beragama. Kalau boleh tahu tema spesifiknya apa sih untuk hari ini?
1: Jembatan damai di tengah keberagaman.
0: Jembatan damai di tengah keberagaman.
1: Betul. Waduh. Kan Indonesia tuh beragam banget ya. Jadi kayak istilahnya kita harus ada jembatan di tengah-tengah biar bisa menyatukan, biar bisa jalan.
0: Iya
1: gitu.
0: Sih, kita kan hubungannya juga gak bakal jalan kalau gak ada jembatan yang menghubungkan kita.
1: Iya, betul.
0: Kayak, jadi sebentar kita terlalu bakal panjang lebar bahas soal moderasi beragama ini.
1: Betul.
0: Jadi buat kamu terlalu yang penasaran seperti apa, nanti kita bakal balik lagi nemenin kamu.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Balik lagi di 96,8 FM Prodi Way dari Makassar, teman terbaik kamu. Yeay, terus pada balik lagi bareng Rai dan juga ada Bulan nemenin kamu di pagi hari ini. Terus kedua kita bahas soal moderasi beragama, jembatan damai di tengah keberagaman. Betul. Jadi kalau kita tahu ya terus kedua, sebelum kita lebih jauh pahami dulu apa sih sebenarnya moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu bukan berarti kita mencampur adukkan semua agama jadi satu. Mm-hmm. Bukan itu ya. Jadi moderasi beragama adalah cara kita beragama dengan penuh keyakinan pada ajaran agama itu sendiri, tetapi tidak tetap menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Jadi dalam bahasa sederhananya gitu, kayak kita boleh bangga dengan agama kita, tapi kita tidak boleh untuk mencelah agama orang lain. Betul kan? Saling toleransi.
1: Betul. Saling menghargai.
0: Saling menghargai, saling menyayangi. Tapi kalau menurut kamu nih, aku mau nanya ke kamu. Kamu punya banyak teman yang ini enggak sih, kalau ada teman yang kayak beda agama gitu?
1: Banyak pastinya Kak, banyak banget dong.
0: Banyak banget. Jadi banyak cara banget kamu untuk menjalin kayak pertemanan dengan orang-orang yang berbeda agama, kamu ada cara tersendiri gak sih?
1: Gak ada sih. Ya berteman ya selayaknya berteman. Kayak kemarin misalnya hari Raya Idul Adha kemarin, mereka datang ke rumahku merayakan hari Idul Adha juga. Makan daging, maaf-maafan, makan kue, ikut-ikut foto.
0: Jadi kayak udah kayak seperti biasanya ya, saling menghargai, saling mengasihi, menghormati, menyayangi. Betul. Dan katanya tuh kalau kayak kita pasti kalau udah beda keyakinan gitu, pasti bakal banyak juga cara pandangan kita yang berbeda. Betul. Kan pada setiap orang lain. Nah itu yang membuat kita tuh merasa cocok gak sih aku kalau beda keyakinan gitu sama orang lain. Pasti bakal banyak perbedaan juga gitu. Apalagi kalau soal ibadah kan.
1: Betul.
0: Nah itu tuh hal yang kalau misal kalau ibadah sendiri, itu hal yang gak bisa kita apa ya, kayak agamamu adalah agamamu, keyakinanmu
1: bisa,
0: adalah keyakinan
1: ya, itu gak bisa kita dipaksakan begitu Kak.
0: Betul. Dan juga ini penting banget sih mendorong kayak moderasi beragama, penting banget untuk terampe dua. Pertama kayak komitmen kebanggaan, kayak kita mencintai agama kita sekaligus mencintai bangsa dan negara ini gitu kan. Sama-sama saling mencintai kamu dengan agamamu sendiri dan negara ini gitu.
1: Iya, karena di Indonesia kan banyak banget agama yang sudah diakui gitu kan Kak. Jadi ya sesuai, beragam begitu intinya.
0: Betul,
1: ini
0: beragam banget agama yang ada di negara. Betul. di Indonesia ini. Terus juga itu kayak apa ya, kita tuh harus saling toleransi gitu.
1: Betul.
0: Meskipun kayak kita beda agama, tapi kita harus saling
1: memberi ruang
0: untuk satu sama lain gitu. Apapun kayak agama apapun tidak pernah mengajarkan kayak kekerasan atas nama Tuhan gitu kan. Jika ada yang mengatasnamakan agama untuk menyakiti orang lain, itu mestinya harus dipertanyakan gitu.
1: Iya.
0: Itu bukan lagi soal jalan jembatan damai ya.
1: Jembatan keberagaman.
0: Itu menuju ke perpecahan gitu. Kalau kita harus bertengkar, saling bermusuhan atas mengatasnamakan agama, itu salah satu hal yang salah. Dan juga tentunya kita harus bisa ini gak sih, kayak kalau meskipun kita beda keyakinan, kita harus saling menghargai tradisi lokal gitu. Kayak biasanya kan orang-orang di kita kan di Indonesia punya banyak wilayah
1: tradisi,
0: nih, punya banyak pulau gitu. Pasti di setiap pulau tuh punya perbedaan tradisi yang berbeda-beda.
1: Betul.
0: Apalagi kamu di Palu kan?
1: Yaps.
0: Di Palu pasti juga kayak banyak banget tradisi yang berbeda dengan di Makassar ini.
1: Betul.
0: Menurut kamu satu hal yang berbeda dari Palu dan Makassar apa sih perbedaan yang kayak tradisinya gitu? Kalau di Makassar ada tradisi tabe-tabe.
1: Kalau di apa ya, kalau di Palu itu
0: apa, ada nggak tradisi kayak kalau sama orang tua atau sama teman gitu?
1: Sama aja sih sebenarnya Kak.
0: Sama aja.
1: Bahkan kayak kalau kita lewat kayak gitu kan tabe, sama juga di Palu menggunakan bahasa tabe juga.
0: Oke, oh berarti
1: kan kalau kata permisi kan kayak udah apa ya, umum kan. Kalau di Palu ya gitu, tabe.
0: Oh, tabe juga gitu. Oh, mungkin karena masih satu pulau juga ya.
1: Iya, mungkin okay. beda lagi kalau mungkin udah di luar Sulawesi, mungkin kayak di Jawa, kayak di Sumatera.
0: Iya, mungkin gitu. Bakalin ya, karena kayak kita satu pulau mungkin masih sama gitu.
1: Iya, gak beda-beda jauh banget gitu.
0: Betul. Dan ini yang menjadi salah satu nilai yang kayak harus kita tanamkan juga sebagai generasi muda ya. Betul. Untuk selalu punya jembatan damai di tengah keberagaman ini. Apapun perbedaannya, kita selalu harus bisa saling menyatu ya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda
1: Tetapi tetap satu jua.
0: Betul banget. Oke deh, ntar kita bakal balik lagi ya nemenin Tanpa Dua. Jadi buat kamu Tanpa Dua, jangan kemana-mana. Tetap di 96,8 FM Radio Makassar.
1: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Kamu.
0: Yeay, Trans P2 balik lagi bareng Rai. Dan ini Trans P2 nih, kita bakal closingan ya, karena udah mau jam 10 juga. Thank you banget untuk kamu yang udah nemenin aku di pagi hari ini.
1: Kamu siapa tuh?
0: Wulan.
1: Ah iya, aku.
0: Wulan, jadi ini kita akan bahas soal moderasi beragama. Ini jalan tengah yang mungkin adalah salah satu hal yang bijaksana. Bukan berarti kita lemah dalam keyakinan. Justru orang yang kuat imannya itu tidak perlu merendahkan iman orang lain.
1: Betul banget.
0: Dan juga orang yang benar-benar mencintai agamanya justru akan menunjukkan itu lewat akhlak yang mulia, mulia. Kan? Nah, bagaimana sih menurut kamu kalau moderasi beragama ini jalan damai menuju jalan damai menuju jalan jembatan damai, jembatan di tengah damai keberagaman. Menurut kamu gimana nih?
1: Yang seperti kau bilang tadi, kalau kita mau menjembatani yang artinya katanya damai, kita enggak perlu enggak perlu kepoi begitu apa agamanya orang lain.
0: Betul.
1: Kayak ya biarkan mereka dengan keyakinannya, kita dengan keyakinannya, enggak perlu lewat kebencian,
0: enggak
1: perlu dengan kekerasan. Hargai aja gitu apapun agamanya gitu.
0: Betul,
1: kayak yang kakak bilang tadi kan misalnya kalau justru orang yang kuat imannya tidak perlu merendahkan iman orang lain.
0: Betul. Intinya saling menghormati aja ya. Betul. Toleransi itu penting banget, apalagi dalam beragama. Trans P2, kita Indonesia berbeda-beda tapi tetap harus tetap satu ya. Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Oke deh, thank you banget Wulan udah nemenin aku di pagi hari ini. Abis ini bakal ada jazz music sampai jam 11, dan juga di jam 11 nanti bakal ada santai siang yang bakal nemenin kamu. So, Bulan.
1: Aku Bulan pamit.
0: Dan aku juga Rai pamit undur diri, nemenin kamu Trans P2, and see you. Bye-bye.

0: 2.
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Bersama saya Rai di Watch New Pro 2 edisi hari Selasa 2 Juni 2026.
0: What's new in Pro 2?
1: What's new in Pro 2? In Pro 2.
2: Informasi pertama dalam Pro 2 dilansir dari rri.co.id. Komitmen Kodam 14 Hasanuddin siap bersinergi dengan seluruh stakeholder, seluruh elemen dan juga masyarakat untuk meyakinkan bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara aman, nyaman dan damai, sehingga seluruh kepala daerah bisa melaksanakan programnya serta berinovasi yang lebih baik untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan juga dalam Pro 2, Pangdam mengatakan bahwa momentum ulang tahun Kodam ya 14 Hasanuddin di tahun 2026 adalah hasrat untuk membantu masyarakat yang kurang mampu sebagai naluri prajurit TNI masa kini. Mayjen TNI Bangun Nawoko mengungkapkan sekaligus menyampaikan kepada seluruh prajurit Kodam Hasanuddin bahwa profesi tentara adalah profesi yang termulia karena hanya profesi tentara yang siap mewakafkan

0: 2.
1: Wastio Impro 2. Impro 2.
2: Next round kedua masih dari RRI.co.id. Sebagai wujud komitmen memperkuat nilai-nilai kebangsaan di lingkungan perguruan tinggi, Civitas Akademi Universitas Hasanuddin menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung di khidmat di lapangan basket kompleks UN UKM Unhas Tamalan Raya Makassar pada Senin 1 Juni 2026. Upacara dipimpin langsung oleh Rektor Prof. Dr. IR Jamaluddin Jompa MSC selaku Inspektur Upacara. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menegaskan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya menjadi perekat keberagaman bangsa Indonesia, tetapi juga menawarkan prinsip universal yang relevan dalam membangun perdamaian dan keadilan di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Oke, nomor 2 itu dia Watch Game Pro 2 edisi hari Selasa ya 2 Juni 2026. Dan informasi lebih lengkapnya bisa kamu baca melalui website resmi rri.co.id.
0: Watch Game Pro 2.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 balik lagi, dan ini ada kabar gembira nih teman Pro 2 dari dunia olahraga ya. Ada timnas Indonesia U19 menang 3-0 atas Myanmar di Piala AFF U19 2026. 3 gol Garuda Muda akhirnya lewat Arhan Kaka dan juga Bres Dimas Wicaksono. Timnas Indonesia U19 mulai di Piala AFF U19 dengan melawan Myanmar. Pada grup A, laga Indonesia versus Myanmar juga tersaji di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang pada hari Senin 1 Juni ya 2026 teman Pro 2. Dan Indonesia membuka keunggulan dari gol Arkan Kaka di menit 38. Selepas jeda, tim Merah Putih juga menambah gol dari Bres Dimas Wicaksono di menit 78 dan juga 86. Ini juga membuat Indonesia berada di puncak klasemen grup A dengan 3 poin, dan Indonesia berada di urutan teratas bersama dengan Vietnam. Vietnam juga menang 3-0 di laga pertama saat melawan Timor Leste tanpa 2. Wow, keren banget ya. Semoga ini menjadi sebuah langkah besar buat timnas Indonesia, apalagi kan ini timnas muda ya, timnas U19, dan tentunya bibit-bibit muda juga bakal lahir, dan semoga ini menjadi awal yang baru lagi buat Indonesia menciptakan generasi-generasi baru untuk timnas Indonesia tahun kedua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Kalau minta. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke, 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, Vika is back buat temenin kamu lagi kali ini di Santai Siang. Kita bakal santai siang-siang ini, ya kan? Dan seperti biasa, Santai Siang Vika bakal temenin kamu sampai di jam berapa ya? Sampai jam 4. Ya, jam 4 ya, aku lupa soalnya. Udah berapa lama ini aku tidak masuk di Santai Siang. Kita baru ketemu lagi kan bulan ya. Jadi kayak akhirnya aku masuk siang juga ya. Nah, kita Pro 2 satu jam pertama jam 11 sampai jam 10 bakal ada Pro 2 Hitlist ya kan? Sampai lupa aku. Pro 2 Hitlist buat kamu yang pengen ikutan nge-request lagu, terserah kamu lagunya, mungkin yang lagi sama-sama keadaan kamu gitu kan, mungkin lagi sama dengan apa yang kamu rasakan sekarang, atau lagunya mau didedikasikan buat teman, sahabat, pacar, keluarga, mantan, keluarga, semuanya boleh ya. Langsung aja ke Instagram kita nanti teman Pro 2, DM aja @rn_prodomakassar atau lewat WhatsApp kita 0811 410 968, atau bisa juga lewat aplikasi kita teman-teman Pro 2 di RRI Digital.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Pikir pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Satu lagu di Pro 2 Hitlist kali ini bakal Pikir puterin buat kamu teman Pro 2. Ini lagu duet ya, yang di request sama Cantika. Ya, kata Cantika pengen diputerin lagu penyanyi-penyanyi kesukaannya dia katanya. Ada Raisa featuring Barsina Bastandi. Udah tahu dong judulnya apa? Yes, Awal Kisah Selamanya. Ini kalau udah duet mereka berdua tuh, ini by the way ini penyanyi kesayangannya si Cantika katanya, Barsina sama Raisa gitu. Kalau emang dua orang ini dipertemukan dalam satu lagu, udah nggak ada obatnya lagi. Soalnya ya dua-duanya tuh udah, suara yang satunya suaranya khas, yang satunya kalau nyanyi bikin klepek-klepek, ya kan. Ini kalau berdua udah disatuin tuh combo banget teman berdua ya. Oke, langsung aja kalau gitu Pikir puterin Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Barsina Bastandi. Dan buat kamu yang masih pengen ikutan nge-request lagu, langsung aja ke Instagram kita @_podomakassar atau WhatsApp kita 08 11 410 968.

0: Mak, ternyata betul lah, dia nih playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Koma 8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan ini ada kejutan barang kita, ternyata dari Valdi yang katanya pengen diputerin lagunya Liodra, Teganya Kau. Ya, yeah. Teganya Kau, ini lagu enak banget, tapi sakitnya kerasa juga di lagu ini. Ada apa kamu, Fadli? Tapi kamu harus tahu juga, teman Pro 2, kalau ternyata lagu Teganya Kau ini menceritakan tentang kekecewaan yang mendalam dan rasa sakit hati seseorang yang dikhianati serta disisikan oleh rasa dikhianati yang disisikan oleh pasangannya dia, teman Pro 2. Ada satu fakta unik nih, teman Pro 2, ternyata di balik lagu ini.

teman Prodo, buat kamu yang pengen ikutan nge-request lagu langsung aja DM @rn_prodomakassar atau lewat WhatsApp kita 0811 410 968. And this is Teganya Kau from Liodra.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu lah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

92 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Seperti biasa jam 12 sampai jam 1 bakal ada ngulik ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Dan untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026 ini kita bakal ngebahas tentang something, ya kan. Nah, ada satu bahan makanan yang hampir tidak pernah absen dari meja makan kita setiap harinya, orang Indonesia apalagi ya, dari sarapan sampai makan malam. Nah, dari warung pinggiran jalan sampai restoran mewah, itu dia selalu ada. Penampilannya sederhana tapi ketiadaannya langsung terasa. Ya, kita lagi ngomongin soal sambel nih teman Pro 2. Siapa di sini yang ngerasa makan itu belum afdol aja gitu kalau belum ada sambelnya. Fikar juga yakin banyak banget teman Pro 2, karena buat sebagian besar kita sambel itu bukan sekedar pelengkap sambel pelengkap aja gitu. Banyak banget teman Pro 2 menjadikan sambal ini adalah jiwa dari setiap hidangan yang ada di meja makan gitu. Dan kamu harus tahu juga teman Pro 2, di balik kelezatan dan kepedasannya itu, sambal ini menyimpan potensi bisnis yang luar biasa besar teman Pro 2. Banyak pelaku UMKM yang mulai usahanya dari dapur kecil dengan resep sambal turun temurun gitu, dan kini berhasil menembus pasar nasional bahkan internasional. Nah, hari ini kita bakal ngulik dari sejarah sambal, ragam jenisnya, sampai peluang bisnis sambal yang bisa kamu mulai dari rumah teman Pro 2 ya. Jadi yang penasaran kira-kira gimana ya, jangan kemana-mana, stay tune terus 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
5: Teman terbaik.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke teman Produa, dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan kita bakal lanjut buat ngebahas UMKM kulinernya kita hari ini ya, di ngulik, ngobrolin tentang UMKM dan juga kuliner. Oke, nah kita lanjut lagi, mana tadi ya bahan Fikar ya, oh ini dia. Nah, teman Produa, sebelum kita bicara soal bisnis, kita kenali dulu lebih dalam si ratu meja makan kita ini, sambal ya, sambal atau sambal ya, ada yang sebutnya sambal, ada yang sambal juga, sudah ada dalam tradisi kuliner Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Bahkan dalam catatan sejarah ya teman Produa, sambal ini sudah disebut dalam naskah-naskah Jawa kuno di abad ke-10. Artinya sambal ini bukan tren, sambal bukan cuma tren aja, sambal adalah warisan budaya yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan kita. Dan yang bikin sambal makin luar biasa adalah keragamannya. Indonesia punya lebih dari 300 jenis sambal yang tersebar di Sabang sampai Merauke. Bayangkan aja teman Produa, 300 lebih loh itu. Itu belum termaksud variasi-variasi lokal yang belum terdokumentasi. Ada sambal terasi yang ikonik dengan aroma khas udang fermentasinya, ada sambal mata dari Bali yang segar dengan irisan bawang dan serai. Ada sambal dabu-dabu dari Manado yang pedas menyegarkan, ada sambal bajak yang kaya rempah, sambal hijau khas Padang, sambal mangga yang asam manis, sampai sambal cumi yang gurih yang penuh cita rasa laut, teman Produa ya. Nah, setiap daerah, setiap suku, bahkan setiap keluarga itu punya resep sambalnya tersendiri, dan disitulah letak keindahannya teman Produa. Sambal ini adalah ekspresi identitas, ekspresi budaya dan ekspresi cinta seorang juru masak kepada orang-orang yang ia sajikan. Setiap cobek sambal yang kita ulek di sana ada cerita, ada tradisi dan ada kehangatan yang tidak bisa digantikan oleh produk manapun. Dan itulah kenapa sambal bukan sekedar bumbu sambal aja gitu, tapi sambalnya adalah budaya kita juga teman Produa ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, yaitu potensi bisnis sambal sebagai UMKM kuliner teman Produa. Fakta menariknya lagi dulu ya, berdasarkan data industri makanan dan minuman, produk sambal kemasan adalah salah satu kategori yang paling konsisten tumbuh dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan di masa pandemi sekalipun penjualan sambal kemasan itu justru melonjak signifikan, karena orang-orang lebih banyak masak di rumah gitu kan. Dan siapa yang jadi pemain besar di industri ini? Bukan hanya perusahaan besar teman Produa, tapi banyak UMKM rumahan yang berhasil membangun brand sambal mereka sendiri dari kini. Dan kini produknya juga bisa ditemukan di marketplace, di toko-toko oleh-oleh, bahkan diekspor ke luar negeri juga untuk memenuhi kerinduan diaspora Indonesia akan cita rasa rumah. Ya, orang luar negeri tuh sekarang banyak yang nyari sambal juga gitu ya teman Produa. Nah, sebagai penutup, karena sedikit lagi udah jam 1 teman Produa, Fikar mau kasih tahu kalau sambal ini adalah identitas kuliner kita sebagai bangsa Indonesia. Di setiap ulekan, di setiap racikan rempah, ada kearifan lokal yang harus kita jaga dan kita banggakan. Jangan biarkan warisan rasa ini hanya berhenti di dapur kita sendiri. Dan bagi para pelaku UMKM, sambal kalian adalah pahlawan ekonomi yang mungkin tidak selalu mendapat sorotan, tapi dampaknya nyata dirasakan. Setiap botol sambal yang terjual adalah bukti bahwa usaha keras dan tidak pernah mengkhianati hasilnya itu. Untuk kamu yang belum mulai tapi punya mimpi, mulai dari dapur kamu hari ini. Resep sambal, maybe resep sambal nenek kamu ya kan, jaga itu bisa jadi warisan yang jauh lebih besar nilainya jika kamu berani membagikannya ke dunia dalam bentuk produk. Dan untuk kita semua sebagai konsumen, yuk, produk sambal UMKM lokal, pilih sambal buatan tetangga, sambal buatan ibu-ibu di kampung sebelah, sambal dari brand-brand lokal yang dengan bangga mencantumkan nama daerahnya, karena setiap rupiah yang kita belanjakan ke UMKM lokal itu adalah investasi untuk kekuatan ekonomi kita nantinya teman Produa. Oke, jangan kemana-mana dulu teman Produa, di sini Fika masih bakal balik nemenin kamu, so stay tune terus 96,8 FM Produa RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Taukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pakai teman Produa dimanapun kamu berada. Next info buat kamu ya di Produa Sport kali ini, teman Produa ini udah Fikar siapin buat kamu. Ini tentang tim nasional e-sport Indonesia untuk nomor Identity Fee memastikan diri mereka lolos ke babak utama Asian Games 2026 dan usai melewati fase kualifikasi yang berlangsung di Singapura pada 31 Mei hingga 1 Juni kemarin, teman Produa 2026. Keberhasilan tersebut menjadi langkah penting bagi tim Merah Putih dalam menjaga peluang meraih prestasi di ajang olahraga terbesar Asia itu, dan hasil tersebut juga menjadi modal berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri tim menghadapi persaingan berikutnya. Pelatih Kepala Tim Nasional E-sport Indonesia Richard Permana mengatakan tim mereka masih memiliki jumlah pekerjaan rumah dan menurutnya aspek teknis pemain hingga pengalaman bertanding masih perlu ditingkatkan agar timnya mereka mampu tampil lebih konsisten nantinya, teman-teman.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
2: Teman terbaik kamu.

0: aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. It's my baby. It's my

0: rokok. Kok
1: wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?
4: Inilah 6,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: lihat asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus,

panjang ya, tapi seorang Ariana Grande, that's, it doesn't matter, teman Pro 2 ya. Tanggal rilisnya kemarin 31 Juli 2026, terus jumlah lagunya itu ada 12 dalam satu album. Produsernya nih diproduksi oleh Ariana Grande sendiri bersama musisi Swedia Ilya Salmanzade ya. Katanya makna dari judulnya itu mengusung tema penyembuhan dan transformasi. Judul album ini juga melambangkan kehidupan yang tumbuh melalui celah-celah yang dingin dan keras. Single utamanya dia, Head That I Made You Love Me, rilis pada akhir Mei kemarin dan menjadi perbincangan hangat karena liriknya yang kuat dan emosional. Kemarin juga udah jadi number one play in Spotify. Wow, congratulations. Baru berapa hari tuh dia langsung melejit, ya kan? Emang deh seorang Ariana Grande kalau udah ngeluarin, lama gak keluarin album atau single, sekalinya keluar meledak gitu. Sama kayak Adele, Beyonce, siapa lagi, Taylor Swift, itu mereka kayak satu geng. Oke teman Pro 2, tapi sayang banget lagu-lagu di album Petals-nya belum masuk di Pro 2 Makassar. Teman Pro 2, mungkin besok udah ada ya. Halo, ini MD-nya tolong di notice gitu. Itu puterin dulu lagunya Ariana Grande, yang lain aja dulu. Seven Rings from Ariana Grande.

0: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu kasih

0: situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
1: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
2: Foto selfie, swafoto, boleh? Ayo! Mau diunggah di media sosial? Siapa takut? Selfie memang bukan hal yang aneh ya. Tetapi tahu nggak sih, kalau dilakukan secara berlebihan, hal tersebut bisa berdampak buruk bagi diri kita. Nah, fenomena ini disebut dengan selfitis. Selfitis adalah istilah untuk menggambarkan perilaku seseorang yang kecanduan foto selfie dan mengunggah ke akun media sosialnya. Kondisi ini bukan termasuk gangguan mental, melainkan bentuk perilaku narsisme yang bisa berkembang menjadi penyakit mental jika tidak disikapi dengan baik. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction membagi perilaku selfitis menjadi 3 kategori. Pertama, borderline, yaitu selfie 3 kali sehari tanpa mengunggah. Kedua, kategori akut, yakni selfie 3 kali sehari dan mengunggah ke media sosial. Dan yang ketiga, kronis, yaitu perilaku impulsif berfoto selfie dan mengunggahnya setidaknya 6 kali sehari. Sekarang jadi tahu kan? Kira-kira kamu termasuk kategori yang mana nih?
3: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

Teman-teman berdua dimanapun kau berada, di jam 3 sampai jam 4 bakal ada info lokin, lokal info ya teman-teman berdua. Fikar bakal kasih kalian beberapa informasi-informasi terhangat, terupdate dan pasti menarik juga buat kamu semua yang datang dari sekitaran Sulawesi Selatan. Jadi penasaran, jangan kemana-mana dulu info update-nya apa. Stay tune terus di 96.8 FM Pro 2 RI Makassar.

Tahun baru dimanapun kamu berada, ya, gak kerasa ini udah jam 4. That's mean Fikar juga pamit undur diri. Thank you so much buat kamu semua yang udah nemenin Fikar di santai siang. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena bentar bakal ada teman Fikar yang nemenin kamu di sore ceria, ya. Thank you so much sekali lagi. Kalau gitu Fikar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nick, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Kamu 8 FM Pro 2 RRI Makassar.

0: 96,8 FM Pro Daerah Makassar, teman terbaik kamu. We kumis. We, takutku saya bilang we kumis baru ada orang tahu berkumis nanti dia merasa baik bukan guys.
1: Kebetulan
0: ocang.
1: Kebetulan lagi ada kumisnya.
0: Iya. Tumben lo seneng ini kok mau mendalami peran anak mahasiswa. Atau apa begitu?
1: Kemarin kan ada lengkap sama jenggot. Iya, jenggot dan kumis. Kemarin itu sempat kurban. Kurban di rumah.
0: Jadi maksudnya belum bisa
1: belum
0: gitu.
1: Belum bisa.
0: Tapi
1: lama-lama kok kayak jenggot gatal, kumis tidak. Tapi saya rasa kayaknya keren nih untuk kumis.
0: Kok rasa keren?
1: Saya merasa. Tapi orang di rumah saya bilang kau tua.
0: Nggak apa-apa. Jika memang kamu sudah mahasiswa tua kan?
1: Betul. Jadi saya mau merasakan.
0: Itu artinya mahasiswa yang baik gitu loh. Maksudnya,
1: tapi ada, tapi apa? rencana. Mm-hmm. Pokoknya saya tidak akan cukur, cukur kumis dan rambut ini kalau bisa nak. Kalau rambut, pokoknya memang mau pipi sudah baru kucukur. Kalau kumis, kusahkan sampainya wisuda baru kupotong.
0: Ih,
1: kucukur.
0: Ih, semuanya berarti sampai wisuda pi.
1: Sudah pi wisuda.
0: Sudah pi wisuda. Kapan itu kodong?
1: 2 bulan, bulan depan. Kok mikir,
0: pokoknya kita harus secepatnya lihat itu kumis dicukur. Berarti kan kalau dicukur berarti wisuda mau potong.
1: Oh iya betul, tapi masih lama sih bulan depan. Di kumisnya.
0: Iya, enggak apa-apa. Daripada bulan depan
1: Agustus,
0: ya kan?
1: Iya, betul.
0: Mending bulan depan. Ya udahlah. Enggi.
1: Gimana kabarnya Enggi?
0: Yes,
1: kemarin libur kan?
0: Yes.
1: Kita berdua libur coy.
0: Iya,
1: kemarin.
0: Tapi saya datang kan, saya ke kantor. Saya kan fasyar. Apakah kau? Kenapa kanu
1: berpimpin? Itu dulu, ya apa? Perjelas apa nih?
0: Iya, maksudnya tasku tas, tadi. Ya.
1: Kemarin itu Enggi datang membawa bendera.
0: Benar, karena kemarin kan memperingati hari
1: Pancasila.
0: Lahir Pancasila. Betul, di tanggal 1 Juni. Jadi saya datang kemarin.
1: Respect.
0: Thank you ya.
1: Karena kamu sangat mencintai Indonesia dan kantor ini, jadi walaupun saya libur, saya akan tetap datang.
0: Kau datang? Oh,
1: membawa
0: iya,
1: bendera pula.
0: Membawa
1: bendera pula kan.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ini Enggi ini bisa jadi anak muda yang inspiratif untuk anak-anak.
0: Dede. Thank you guys.
1: Iya, karena kenapa? Di saat kamu libur tetap datang untuk
0: iya memang itu karena
1: bendera.
0: Wajib
1: juga kan,
0: wajib
1: tapi kan
0: juga.
1: Kita menghargai.
0: Betul, kita mencintai Pancasila.
1: Betul. Jadi makanya kita sama dengan hari ini kita ngebahas soal anak muda yang kreatif, membanggakan untuk negara.
0: Even itu mau dari luar negeri atau dalam negeri pastinya.
1: Betul.
0: Yang bisa membuat kita tuh kayak terkagum-kagum dan kita mau terus berusaha menjadi seseorang yang jauh lebih baik setiap harinya.
1: Betul. Gitu. Yang paling sederhana mungkin kita bisa menjadi orang yang bermanfaat lah untuk orang sekitar.
0: Benar. Kan? Pokoknya sore ceria barengan sama Enggi hari
1: dan
0: ini.
1: Dan Fikar tentunya.
0: Oh, kok sudah ganti nama.
1: Dan kan dia tadi siang.
0: Oh,
1: Fauzan.
0: Iya, Fauzan.
1: Yes.
0: Sampai di jam 8 teman Pro 2 kita bakalan nemenin kamu seperti biasa.
1: Seperti biasa.
0: Ya udah. Jangan kemana-mana teman Pro 2, sini terus di Pro 2 FM.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Masih di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, Ocang ini karena De Ocang Bedeng.
1: Kosong.
0: Oke, okay, Fauzan.
2: Yes.
0: Karena kan kemarin kita baru
2: Idul Adha
0: memperingat.
2: Masih ada lagi-nya.
0: Hari lahirnya Pancasila.
2: Betul.
0: Jadi kita mau sedikit mungkin ngebahas tentang gimana sih sebenarnya kita tuh sebagai anak muda ya toh untuk bisa juga terus memaknai hari lahirnya Pancasila itu gitu ya. Dan yakin gak pasti banyak di luar sana tuh anak-anak muda yang memang punya apa ya karya-karya yang
2: betul.
0: Luar biasa gitu ya, selama dia memang untuk memajukan Indonesia.
2: Indonesia, nah, betul. Sama dengan yang sila-sila, ya kan? Sila pertama sampai sila kelima. Coba beda Enggi. Sila pertama apa Enggi? Ketuhanan yang Maha Esa,
0: ya.
2: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Keempat,
0: kerakyatan
2: yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima,
2: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap. Nah, keadilan yang paling
0: keadilan bagi rakyat ganteng dan cantik.
2: Hey, selamat gitu. Sore.
0: Tapi ternyata semua harus mendapatkan rasa adil gitu.
2: Betul, ya, itu sih sebenarnya juga teman Pro 2 ya.
0: Oke, makanya nanti kita bakalan bahas bareng-bareng teman Pro 2 biar mungkin kita juga bisa jadi salah satu anak muda
2: betul.
0: Yang bisa
2: yang inspiratif.
0: Iya benar, paling tidak kita tuh bisa memaknai gitu loh hari yang penting ini. Jadi enggak cuma okay, selamat hari lahir Pancasila, setelah itu udah gitu ya kan. Nanti kita bahas bareng-bareng ya.
2: Betul.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
4: Teman terbaik kamu.

0: Masih di sore ceria teman pro 2. Nah, ini kita mau ngasih tahu Ocang, Fauzan, Pale. Yeah. Ini mungkin ada beberapa anak-anak muda yang juga bisa untuk ikut merayakan gitu ya kan. Yeah. Yang namanya hari jadi Pancasila atau hari lahir Pancasila. Tapi bukan hanya sekedar dengan ucapan, tapi juga bisa dengan apa sih namanya?
1: Apa?
0: Perilaku gitu loh, tindakan. Aduh. Nah itu yang pertama adalah pastinya mempelajari, terus juga bisa memahami nilai-nilai Pancasila gitu. Itu yang pertama kan.
1: Betul.
0: Itu kan ada 5 sila kan.
1: 5 sila, ya
0: kan?
1: Saya ulangi lagi.
0: Nggak usah Mi. Misalnya kayak Persatuan Ketuhanan Indonesia.
1: Nah itu kita harus bersatu untuk membela negara.
0: Benar, artinya kita harus selalu membuat hal-hal yang bisa menyatukan Indonesia.
1: Betul.
0: Dan jangan bikin jadinya terpecah
1: belah. Benar. Karena barang-barang yang pecah belah di warung saja itu bisa diganti. Enggak di warung, Ding. Di ini.
0: Jadi
1: di mall.
0: Jadi gimana tuh
1: di, apalagi kalau semisal di kalau Indonesia pecah, aduh. Enggak bisa diganti.
0: Iya, itu maksudnya enggak bisa diganti gitu ya kan. Nah, jadi kita harus benar-benar mempelajari dan juga memahami, terus juga kita harus mengaplikasikan gitu loh. Jadi setelah kita paham, oh jadi kayak gini ya. Nah kalau bisa perilakunya kita juga mengikuti gitu loh, dengan apa yang harusnya kita, setelah kita sudah memahami si Pancasila itu sendiri.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Oke, Nggi. Thank you untuk sharing-sharingnya. Mungkin kita pamit lah ya untuk hari ini. Enggak ya?
0: Ya enggak dong. Nanti.
1: Oke, sebentar kita di jam 5 akan memberikan informasi-informasi yang menarik untuk kalian semuanya.
0: Alright. Jangan kemana-mana.
1: Jadi teman Pro 2, jangan kemana-mana. Tetap di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Itu dia.

RRI dalam esensi buku 7 Habits of Highly Effective People oleh Stephen R. Covey. Buku yang sangat berharga dalam pengembangan diri dan manajemen waktu. Prinsip-prinsip yang dijelaskan dalam buku ini sangatlah penting untuk mencapai efektivitas pribadi dan profesional yang tinggi. Proaktif, fokus pada tujuan, prioritas, kerja sama, empati, dan perawatan diri merupakan unsur yang penting dalam sebuah kesuksesan. Buku ini menjadi salah satu rujukan utama bagi banyak orang yang ingin meningkatkan diri mereka. Buku ini telah mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan dalam memandu individu menuju efektivitas pribadi yang lebih tinggi. Covey menguraikan 7 kebiasaan yang dapat membantu orang mencapai sukses dan keseimbangan dalam hidup mereka. Dari proaktivitas hingga sinergi, setiap kebiasaan disajikan secara rinci dengan contoh dan panduan yang praktis untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Covey juga menekankan pentingnya memahami nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup dalam membuat keputusan. Buku ini tidak hanya berfokus pada aspek profesional, tapi juga pada perkembangan pribadi dan hubungan antar pribadi. Salah satu poin kuatnya adalah penekanan pada karakter, etika, dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan kita. Covey juga menyediakan alat-alat dan kerangka kerja yang dapat membantu pembaca menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek yang membuat buku ini begitu berharga adalah penekanannya pada pemahaman diri dan hubungan antar manusia. Covey mengajarkan kita untuk berfokus pada perubahan dari dalam diri kita sendiri sebagai pondasi untuk perubahan di dunia luar. Ini membantu kita tetap seimbang dan produktif. Buku ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan diri, tetapi juga mendorong pembaca untuk merenungkan nilai-nilai mereka dan berfokus pada karakter keseluruhan. The 7 Habits of Highly Effective People adalah buku yang sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin meningkatkan efektivitas dan kualitas kehidupan mereka. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Balik lagi masih di 96,8 FM Pro daerah Rima Kasar.
1: Teman terbaik kamu.
0: Sore-sore enaknya
1: di
0: minum
1: Pantai
0: teh.
1: Di Pantai Losari.
0: Bisa tonji sih kalau mau di Pantai Losari. Ah, tapi saya ya. di rumah tuh enak sambil minum-minum kopi.
1: Kopi.
0: Terus tea gitu. Teh, betul. Kan. Ice
1: tapi
0: tea.
1: Kamu lebih suka atau tapi ada orang yang tidak suka coffee.
0: Yes, me too. Oh, I don't like coffee.
1: Kalian bikin sakit kepala kan? Iya.
0: Saya kalau minum itu dumba-dumba, Kak.
1: Iya, kayak karena kayak kadang itu coffee memang coffee.
0: Coffee.
1: Kadang itu kayak mengandung zat yang kayak bikin pusing apalagi deg-deg ser.
0: Iya, karena kalau saya kalau saya pribadi memang enggak minum kafein iyo. Zat kafein tau maksudnya.
1: Iya, kafein kan kopi.
0: Jadi memang enggak minum Kak saya kopi sih sebenarnya. Tapi ini kita mau update dulu informasi lalu lintas.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya, yes. Ada di beberapa.
1: Apa sih nama YouTube-nya itu? Aku lupa, Cok. Gua lupa.
0: Nama YouTube-nya Pro 2 RRI Makassar. Salah.
1: Kamu bisa nonton habis siaran di situ.
0: Betul. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share. Bunyikan nyalakan tanda lonceng
1: supaya kamu bisa melihat update-updatean kita
0: yang terbaru setiap hari Sabtu.
1: Yes, tapi akhirnya ini belum ada.
0: Jadi ini ada di lalu lintas Kota Makassar.
1: Oh, lalu lintas Kota Makassar.
0: Betul sekali. Nah, ini aku ke Simpang 5 Bandara dulu, teman Pro 2 ya. Ini cukup rame, tapi arusnya masih tetap lancar-lancar aja.
1: Oke, Nggi. Ya, itu sih. Di mana tadi, Nggi?
0: Simpang 5 Bandara.
1: Simpang 5 Bandara. Dan, aduh. Oh, di rumahmu?
0: Ya,
1: Om
0: ya.
1: Arus, Kodi. Iya, betul. Dan di Alauddin nih, talak salah. Ya, Alauddin ini lancar-lancar aja nih, Nggi. Kalau aku lihat-lihat.
0: Ujung kanan.
1: Ya. Sumpah, Nggi, okay. Nih. Tulisannya kecil sekali
0: dan
1: di bawah flyover juga terlihat lancar-lancar aja. Nggak tahu kenapa ya, rata-rata lancar sih, lumayan mantap ini untuk orang-orang pulang kantor atau kampus kuliah segala macam.
0: Nah, ini juga ada di sekitaran Masjid Raya. Sama apa ini? Masjid Raya itu Bandang ya?
1: Bandang.
0: Pokoknya situ karena tulisannya tertutup dengan logonya. Macam, ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi pokoknya kalau di sini terlihatnya juga cukup lancar, teman Pro 2. Tidak ada kemacetan yang berarti.
1: Signifikan. Ya. Yes, betul. Dan mungkin yang terakhir.
0: Yang terakhir kan ada yang berarti.
1: Mungkin yang terakhir di Jembatan Barombong yang mungkin ada beritanya bahwa mau di-update.
0: Ya kan? Semoga cepat ya.
1: Iya, dan ini katanya katanya kalau kulihat dari CCTV ini lumayan padat nih yang
0: gitu. Oke, biasa jam begini memang
1: seperti biasa.
0: Padat kita wah.
1: Betul, padat misalnya bilang, padat merayap.
0: Kalau duit yang padat di dompet sih
1: belum sampai tanggal 10. Aduh, sorry. Terlalu curhat.
0: Nunggu kau oversharing kok.
1: Butuh banget.
0: Ya udah, teman Pro 2 ya. Yang butuh dengerin lagu-lagu juga ya. Jangan kemana-mana. Nanti kita masih bakalan puterin buat kamu.
1: Betul, love you.

0: 文学的。
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

0: Masih di 96,8 FM Prado RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu. Everything Nova.
0: Nova.
1: Nova. Sarurururu.
0: Sarurururu. Coba yang lain.
1: Yang lain?
0: Iya. Apa? Aduh lama deh. Apa itu? Apa itu?
1: Kita bikin video klipnya di pantai. Apa nih?
0: Oh, does he love you? That makes me like a summer day. Does he touch you? Ah, kok liriknya semua salah?
1: Oh, cinca?
0: Kalau ada tiga yang bisa kau jawab, saya kasih kau hadiah.
1: Iya. Apa? Oh, saya harus jawab ini.
0: Tidak, tiga lagunya yang tapi
1: kan dua itu.
0: Tidak, satu sih. Kak, saya yang kasih kue itu.
1: Tapi kan aku tahu.
0: Tidak ada dua pi. Aku kasih kau hadiahnya.
1: Ada, aku tahu. Ya mirip ke lagunya One Direction.
0: Judulnya paling apa itu?
1: Aduh, susah.
0: Paling gampang itu judulnya. Judulnya doang aku suruh kok. Itu yang kau nyanyikan tadi. Ah, sudah mi habis.
1: Ada naik-naiknya gak sih, Kak?
0: Iya, ada.
1: Ada naik-naiknya tuh?
0: Iya, ada naik-naiknya.
1: Naik, better naik.
0: Lu campur kita tadi judul yang tadi Better Than Me sama Better Night. Sudah mi. Padahal saya mau kasih ke rumah. Tapi kenapa tidak jawab?
1: Iya, si Barombong. Iya
0: dong. Tapi tadi itu kita ngobrol lagu-lagunya siapa?
1: Treasure.
0: Treasure. Dan Treasure is back.
1: It's back.
0: Yes. Baru aja kemarin dia ngerilis MV dan juga album terbarunya.
1: Mini album.
0: Dia mau ngeperjelas ke soal mininya. Dia mau ngeperjelas ke soal mininya.
1: Dan dia apa? Konsepnya yang baru. Maksudnya dia keluarkah dari yang kemarin-kemarin atau ada hal yang baru atau gimana?
0: Sebenarnya kalau kita ngobrolin soal agensinya, kita seharusnya enggak kaget di soal konsep
1: Treasure yang seperti itu.
0: Iya, konsep yang dia bawakan. Cuman karena memang Treasure itu kemarin-kemarin cukup terkenal sama lagu-lagunya yang memang lebih ke apa sih namanya?
1: Apa?
0: Having fun aja gitu. Okay. Lagu-lagu yang memang daily listening, daily song gitulah pokoknya gitu.
1: Betul. Yang kayak itu yang naik-naik apa sih Kak judulnya?
0: Naik Fury. Tetap juga salah.
1: Avenger.
0: Anunya itu How to Train Your Dragon.
1: Tidak, tapi di Avenger ada.
0: Oh, Nick masa? Fury. Beda. Yes. Aduh, Mickey memang
1: beda,
0: ini.
1: Betul, beda aliran.
0: Ya udah. Terus ini, dia kan ngerilis mini album kemarin tuh, Fauzan, dengan judul New Wave. Udah ada 4 lagu. Title tracknya ada judulnya If I. Terus juga ada Zoom Zoom.
1: Keluar?
0: 4. Semuanya 4. Udah keluar. Tapi yang ada Zoom Zoom. Kalau Zoom Zoom mah adeknya. Itu Zoom Zoom, ada Nalina, itu lagu rap unit. Sama ada lagu judulnya Danger.
1: Danger?
0: Danger.
1: Danger itu danger.
0: Danger, bahaya.
1: Bahaya ini, bahaya.
0: Dan MV-nya udah dirilis dalam satu hari sudah mengumpulkan 8,3 juta views.
1: 8,3 di YouTube.
0: Ngeri.
1: Dan itu baru kapan rilis? Kemarin?
0: Kemarin sore, jam 5.
1: Baru satu hari, Mindy
0: baru
1: ceritanya.
0: Baru satu hari, iya betul. Dan dia juga memecahkan rekornya sendiri nih, Fauzan, ya, sebagai grup yang memang pre-ordernya itu sudah tembus 1 juta.
1: 1 juta ya?
0: Pre-order.
1: PO-nya?
0: Itu PO. Belum yang belum dihitung lagi selama dia masih penjualan sekarang ini, masa promosi, masih bisa dibeli juga
1: masih
0: gitu.
1: Beli juga. Berarti ada kemungkinan lah akan ada lagi Asia Tour atau World Tour nggak sih? Karena kan mau memperkenalkan.
0: Bapak jangan sebut-sebut itu, nanti saya tidak enak tidurku. Kalau mau sebut-sebut itu.
1: Apalagi kan kemarin sudah nonton sama fans-fansnya semua. Iya, pasti ada
0: tapi
1: sih.
0: Tapi memang dia tanggal 19 udah ada fan concertnya, meeting itu di Jepang, Korea. Ya kayak kalau nggak salah sih sejauhnya masih Jepang Korea untuk si New Wave ini. Fly high buat Treasure. Mudah-mudahan lagunya bisa jadi comeback yang sukses juga buat Treasure kali ini gitu. Treasure Maker, semangat streamingnya.
1: Apa tadi namanya?
0: Streaming.
1: Treasure Maker.
0: Treasure Maker disingkat jadi Teme.
1: Teme. sorry.
0: Pelanggaran.
1: Sorry.
0: Kartu merah.

0: Gimana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: 96,8 FM Radio RRI Makassar.
1: Teman terbaik.
0: Anu minum kok
1: sorry,
0: ini.
1: Sorry.
0: Minum kok rempah-rempah kau deh.
1: Ya rempah-rempah.
0: Ini memang lebih anu. Apa? Iya, jadinya kan hilang ini anu tak Oke. Nah, teman Pro 2, sebenarnya sore ceria masih panjang banget ya. Sampai jam berapa?
1: 17.51. Sampai jam 8. Sampai jam 8 sore ceria.
0: Kamu lama-lama saya ini rumahkan loh kamu.
1: Oh, di rumah kamu.
0: Maksudnya sebentar jam 8 pulang kok ke rumah.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Ya toh.
1: Aduh, takutku saya lah. Di rumah kan saya ini.
0: Nah,
1: panik.
0: Tapi nanti kita akan break dulu untuk mendengarkan seperti biasa azan maghrib.
1: Betul, nanti
0: untuk
1: di azan maghrib dan sekitarnya. Di jam 17.57. Jadi mungkin kalau kalian yang berpuasa ya berpuasa yang mungkin untuk apa ya utangnya mungkin segala macam ya kan bisa nanti kalian buka di jam 7.57.
0: Oke, jadi nanti kita bakalan break dulu tapi tetap aja nanti kita bakalan temenin kamu masih panjang banget sampai di jam 8. Jadi jangan kemana-mana. Betul. Apa itu mau aku bilang?
1: Jadi tetap
0: jangan kemana-mana, terus di Pro FM teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

96,8 FM Pro 2 RR Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin azan maghrib untuk kota Makassar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Yang mungkin juga ada yang berbuka puasa, juga selamat berbuka puasa ya. Nanti balik lagi barengan sama Enggi di jam 7. Seperti biasa kita nanti ngobrolin soal hari Selasa tuh, berarti kita ngobrolin soal Indi ya. Tapi nanti di jam 7 teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu jangan pindah frekuensi, sih, dan terus di Prode FM, teman terbaik kamu.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Nungguin ya. Nih aku puterin. Spesial buat kamu.

0: relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, makin lagi susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
4: Masalah dibatalkan.
5: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: Okay. Barengan sama kita berlima.
1: Bertiga.
0: Berapa?
1: Mau kalau coba?
0: Enggak mau, dia enggak mau. Eh, ada juga suara aku ini, Gang. Ada di suara.
1: Berapa aja, Pak?
0: Cek.
1: Ini. Ini. Mau pulang karena call, gara-gara call.
0: Sore apa? Ceria bareng sama kita berdua.
1: Yes.
0: Terus berdua hari Selasa seperti
1: betul.
0: Biasa kita
1: zona indie.
0: Zona indie.
1: Betul. Yang di mana dia belum MD kita ternyata belum mengubah playlist kita.
0: Siapakah itu?
1: Yang harusnya MD itu di jam begini.
0: Oh, nah, jam begini.
1: Jam begini bukan di jam 9.
0: Astaga, nah, kok bisa sih seperti
1: iya,
0: itu?
1: Makanya itu ku bilang juga, tapi enggak apa juga sih.
0: Tapi nanti kita bakalan puterin lagu-lagu ini
1: indie.
0: Dong seperti biasa.
1: Betul sekali, Enggi.
0: Nah, jadi hari ini kita bakalan ngobrolin soal lagu-lagu indie dengan Pro 2. Kalau misalnya
1: saya
0: juga ada yang
1: sekali masih saya kalau indie.
0: Ya udah kau sendiri siaran, Ci.
1: Nah, saya pokoknya kau indie-indie. Kasih kak.
0: Saya juga tahu, Ji.
1: Yang paling yang
0: ya, satu saya paling suka itu Syarukan.
1: Aduh, itu India.
0: Bukankah?
1: Bukan, India itu India.
0: Oh.
1: Kalau indie itu adalah suatu kalau indie itu suatu ya, dia independennya tidak masuk dalam label apapun.
0: 100
1: seperti
0: buat kau.
1: Seperti kayak Danila Riyardi. Kayak semisal.
0: Pernah enggak dengar itu Danila?
1: Iya, Danila.
0: Itu pasti yang kayak mirip-mirip kayak seperti Bernadia, Danila gitu.
1: Indinya,
0: maksudnya tipe-tipe.
1: Betul. Nah. Tapi kalau Danila tuh kak lebih, kalau menurutku lebih ini lagi lebih betul indie. Kalau semisal Bernadia tuh kayak lebih sedih gitu. Yes.
0: Oh, kalau indie banget tidak sedih gitu?
1: Menurutku sih karena ada lagu yang beberapa dari Danila nggak terlalu sedih, tapi kayak. Ya nantilah kita putarkan. Coba Bella ada di situ kalau lagu Danila kan.
0: Nanti Pi kita anu kan dulu, tapi soalnya punya mak teman bermain Bella sebagai pembuka.
1: Oke, betul. Itu kita zona indie Makassar sih.
0: Karena kita kan ini indie lokal gitu. Ya udah
1: teman-teman
0: dua. Siapa tahu ada juga mau didengar lagunya, ada tahu lagu-lagu indie Makassar mau diputarkan juga boleh tanya ke kita.
1: Ada beberapa ya? Karena itu hari juga udah beberapa kali masuk di Pro 2.
0: Betul, di 08 11 4 10 968.
1: Oke, dan bisa lewat Instagram kita dari _ Pro 2 Makassar. Jangan kemana-mana dulu.
0: Di mana?
1: RRI Digital tentunya.
0: Aplikasi kita kasih tahu dulu
1: RRI Digital. Kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store. Love.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman,

0: Belibet.
1: Oke, okay. Ini kita masih di Pro 2 Indie. Ini ada yang mau request lagu dari Airin katanya.
0: Saya tahu itu.
1: Siapa?
0: Airin.
1: Apa? Kamu tahu?
0: Kairin.
1: Iya.
0: Tahu.
1: Terus kalau kamu tahu apa Mitawa itu?
0: Pernah kan dengar lagunya? Sedih.
1: Coba nyanyikan.
0: Sedih. Kusangka kau.
1: Coba kamu nyanyikan dulu dong.
0: Itu biasa lewat.
1: Iya. Tapi kan ke Airin ini maksudnya sering mikir juga apa namanya?
0: Communication.
1: Iya, sering ketemu.
0: Yes.
1: Ya kan kayaknya memang kalau soal Stufok akan berkaitan juga sama Airin ini.
0: Betul, dan juga beberapa kali mungkin ikut serta juga kalau ada apa ya kayak nyanyi di Bintang Radio atau semua atau apa segala macam gitu.
1: Kan dia kemarin
0: jebulan,
1: sempat anu.
0: Iya, Bintang Radio.
1: Iya, sempat
0: 2 tahun lalu ya yang sama Sniper.
1: Rocky Sniper.
0: Yes, betul.
1: Nah.
0: Dia sempat karena itu hari dia menang waktu di ini kan di Pipo
1: di Makassar
0: di
1: dia
0: Makassar.
1: Dan mewakili RRI Makassar itu kemarin di mana lah aku lupa.
0: Padang.
1: Surabaya?
0: Ya.
1: Yes. Surabaya.
0: Yes.
1: Betul. Nasionalnya di Surabaya dan penampilannya luar biasa. Tapi memang Airin tuh kalau lagu melo
0: melo ya.
1: Sebenarnya berkat tidak galau menangis
0: tapi
1: kekurasa.
0: Tapi nyampe sih itu suaranya orang kayak ada di mana titik suara yang itu hari disuruh nyanyi apa ya waktu di Bintara
1: Solo,
0: Radio.
1: Surabaya.
0: Iya waktu di Bintara Radio Kak waktu yang
1: bukan manusia yes. Lagunya Marion Jola.
0: Tinggi coy.
1: Apalagi
0: nyampe.
1: Tuh?
0: Ku bukan manusia.
1: Ada di lagunya bukan manusia Marion Jola.
0: Itu hari bukan lagu wajib kan itu hari yang dinyanyikan yang itu yang kita bukan
1: iya,
0: manusia.
1: Bukan itu kayaknya lagu pilihan tapi
0: kamu.
1: Waktu itu tetap di apa sih namanya?
0: Di vote.
1: Iya bukan kayak di
0: atur.
1: Lot gitu loh. Apa sih?
0: Oke, arisan-arisan gitu. Yes, betul.
1: Kalau enggak salah ya kalau enggak salah ingat
0: yes,
1: karena
0: yes.
1: Itu sudah beberapa tahun yang lalu.
0: 2-3 tahun lalu kayaknya deh. Oke lah teman Prado.
1: Yes, dan ini salah satu
0: aja.
1: Single dari Airin.
0: Betul
1: juga.
0: Dan ini salah satu karya yang kita harus appreciate dari ini karya yang kita harus appreciate karena dari Makassar tentunya.
1: Betul.
0: Siapa tahu kan bisa melejit sampai ke Jakarta. Pokoknya seluruh Indonesia bisa mendengarkan gitu. Karena sekarang ini kayaknya sudah ada di Spotify, ada di YouTube ya kan.
1: Nanti juga ada para muda kesempatan kedua.
0: Para muda, kamunya para muda. Kayaknya aku
1: bisa
0: jatuh enggak? Cinta.
1: Kamu jangan pitik anak-anak dulu.
0: Tapi ini teman saya nih kalau para muda.
1: Siapa Beneng?
0: Kak. Siapa itu Kak? Pernah kan
1: teman kamu
0: langsung.
1: Apa namanya?
0: Kak ini. Kase. Yes, itu teman saya tuh Kase.
1: Ya,
0: atau kalau saya dia masih kenal saya atau tidak ya. Oke, teman berdua. Nanti kita akan balik lagi untuk teman kalian semuanya. Jadi kalian jangan kemana, tetap di 96.8 FM Pro Air Makassar.
1: Teman terbaik.
0: Yes, bro.
1: Ini dia ada Airin, kusadari.
0: Kusadari.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: mengaku memperbaharui total kerugian negara. Angkanya menyentuh 300 triliun rupiah.
1: MA juga menganulir hukuman mati yang dijatuhkan sebelumnya kepada Ferdi Sambo.

yang horor-horor. Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.

0: kamu loh. Oh, cocok megang. Saya kira salah, Kak. Teman terbaik kamu.
1: Ya, sempro doa sebarang Fauzan untuk malam hari ini. Dan kita masih di zona indie. Iya dong.
0: Nah, ini sebagai penutup nanti kita bakalan puterin satu requestan lagi.
1: Nah, udah enggak ada, udah. Nah, kita sudah. Kita udah selesai, kita udah selesai.
0: Takdir Gibran. Takdir Gibran.
1: Iya, iya, betul.
0: Kamu mau putar apa?
1: Tapi
0: memangnya?
1: Tapi tuh kayak ini, kayak takut dengan kenapa? Judulnya. Bodoh dan dusta. Gibran dusta. Apa sih ini kita bahas?
0: Tahu kau deh.
1: Tapi ini Takdir Gibran juga udah pernah masuk ke Pro 2 juga, Inggi. Yang gimana?
0: Dia juga anu,
1: kemarin. Sumo ya?
0: Bukan, apa lagi?
1: Bintang Radio. Bintang Radio. Wih, bahaya itu kursi di depan.
0: Banyak nyanunya kau, salah fokus.
1: Kaget.
0: Sekali ya. Oke, terima kasih buat Ade yang udah request lagunya. Dan apa lagi namanya?
1: Ada.
0: Oke, teman Pro 2. Jadi nanti malam kamu bakal ditemenin sama Ihsan.
1: Malam. Tapi nanti di jam 8 sampai jam 9 akan ada music live chat dulu tuh Pro 2 MLC. Karena kan udah enggak tanggal merah lagi.
0: Yep.
1: Kemarin emang enggak ada karena tanggal merah.
0: Iya,
1: gitu.
0: Tapi buat kamu ini tanggal apa coba?
1: Tanggal susah. Buat saya.
0: Ya, insya Allah di dalam setiap kesusahan
1: pasti ada kemudahan. Aduh, kayak teman kita beli tiket dia pusing.
0: Iya. Ya udahlah teman produser, terima kasih ya buat kamu semuanya udah nemenin kita siaran hari ini.
1: Betul, kalau gitu mungkin kita pamit.
0: Iya, sekarang udah hampir jam 8, kita udah nemenin kamu dari jam 4 tadi. See you tomorrow. Aku see you tomorrow sih. Saya besok masuk.
1: Iya, see you tomorrow juga karena saya masuk subuh.
0: Ya.
1: Iya, saya masuk subuh besok.
0: Kamu tomorrow-nya morning banget sih.
1: Wah, morning person coy. Jelas.
0: Besok dia dipaksa untuk menjadi
1: morning person. Jadi kamu jangan bosan-bosan dengerin kita berdua karena kita berdua besok kembali lagi juga ya kan. Oke, okay. Oh itu mungkin Fauzan pamit lah ya untuk malam hari ini.
0: Enggi juga pamit.
1: Yes, you bye-bye untuk kalian semua, jangan sakit-sakit, sehat-sehat selalu.
0: Semuanya pakai kata-katanya kanin di. Ya udah deh, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia. Halo. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC. Mas Lelil.
1: Salah, bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja.
0: Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih, benar Mas lu cakep. Boleh sih, boleh.
0: MLC
1: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit ini ya.
0: Karena udah lama banget kita ngobrol sih bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya.
1: Grup.
0: Hmm. Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark apakah kerjanya cuma Sunday itu?
0: Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC.
0: Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Iya. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya buat band ya.
1: Kita kenal dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
0: kasih. Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Iya. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
1: Oh, wow. Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, Long Distance Band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini? Siapa aja nih? Ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya?
3: Raka.
1: Oke.
0: Okay. Okay.
1: Di? Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Dan
2: sama gitar
1: dan main juga gitar juga sih. Gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, gitu. Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
2: Aduh.
0: Kaget juga dibuat ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa. Sorry.
1: Orang Aceh berarti. Iya. Jadi memang
3: itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Mm-hmm. Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya. Wow.
1: Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget bonge.
1: For your info.
0: Tunggu. Kita
1: Anggar. Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Fencing. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, ya. Malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh. Oke.
1: Mungkin enggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Ya. Yeah. Right. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri enggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa dan, yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Yeah. Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Karena kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita
0: nih.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay.
2: Ya. Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan, chill. Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan, jadinya shark,
1: lebih menggigit,
2: gitu ya, jadi Sunday Shark.
1: Oh,
2: terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya? Lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws.
0: Oh,
1: oke.
0: Okay.
1: Yeah,
0: okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, okay. Berbeda sih. Sih. Yang beda. Satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Hari Minggu kepantai dua ketiba.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu? Menggambarkan ya?
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah yuk kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Oh, karena
3: dulu kan saya juga buat tuh sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya.
3: Kayaknya
2: iya.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Gak ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena awal-awal beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: emang genrenya apa Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Solois-solois lah ya.
2: Heeh, okay. Solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, adalah di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Oh,
0: indie pop,
2: indie rock gitu.
1: Oh, oke. Okay. Alright. Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat?
2: Puasa tahun ini.
1: Wow, iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama? Judulnya? Adalah?
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So, don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sigrat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sada Islam. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue, kalau dari rilis yang gue baca, Sada Islam itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Sebenernya? Waduh. Waduh.
1: Karena yang bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia
1: cuman
3: chord sama nada gitu.
1: Okay.
0: Alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
3: itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu, pengennya berkarya deh gitu, pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu, biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup, itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: Berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya, personal banget.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja aduh, capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
2: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi iya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya, boleh ya.
1: Ini tentang
0: ada apa nih? Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Gitu.
1: Oke. Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah, ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya kan I love you, terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Gitu. Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I
3: love you too udah dead ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: So sweet banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya?
2: Sependapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih? Ini
2: harus
1: ini,
2: dong.
1: POV cewek nih. Cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah. Ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
0: Iya, gitu. Benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Oke, gitu.
2: Wah.
1: Bukan job dalam
2: report dilecet
0: perang dunia tuh di situ tuh.
1: Tapi gimana enggak semua cowok itu sepeka itu kan maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak Raka?
3: Iya. Tuh.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu.
0: Betul.
1: Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus sih
0: menurut gue.
1: Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin.
0: Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
4: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga
3: itu
0: kan?
3: Dari by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara, gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
1: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
1: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendalanya. Banyak ya.
2: Proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
4: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
1: Apa? Contohnya apa? Para kak?
2: Oh gue gak tau masalahnya dia.
1: Lu kemana Mi ya?
2: Gue record vokal lu udah hilang.
4: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
1: Oh iya. Yes.
2: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
1: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
1: Orang jalan.
2: Enggak, tukang sate.
1: Sate? Gitu, serius?
2: Sering.
1: Di bendera kemana?
2: Semua serius.
1: Itu ada. Adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
1: signature
2: natural banget loh. Ini.
4: Enggak gitu. Enggak gitu.
1: Itu
4: alasan tuh.
1: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
1: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidik kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah jadi nyatuin waktunya itu yang
1: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh udah sulit tuh.
0: PR sih.
1: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidik harus kesini ya.
2: Kemarin nah, ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: Sidiknya enggak kesini.
1: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau gitu, cari
1: ya.
4: Orang tradisional.
1: Additional gitu. Oh, okay. Kecuali memang budgetnya pas.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Beda cerita. Keren. Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa.
2: Keren, nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
1: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
1: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya

0: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
1: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Ya, belum ada minyak ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
0: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
1: bule banget.
0: Iya.
1: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
0: Iya. Nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan? Ya, kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
1: Seru ya.
3: Alright.
1: Jadi ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu.
3: Yes.
1: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
3: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
0: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
0: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
1: Ada temanya ya.
0: Jangan yang ini kan temanya kan
1: sendiri bisa-bisa. Iya. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu. Iya. Ya.
2: Betul.
3: Alright.
1: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus
0: promosi.
2: Promosi sih, karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya? Menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger enggak sih?
1: Jadinya
2: enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya enggak familiar, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
1: Gitu ya.
0: Produksi juga.
2: Iya.
1: Nah, oke. Okay. Aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
0: Mana? Ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, di situ kadang bingung nih ngapain.
1: Tanya Mia dong. Mia kan lebih
3: planner.
2: Gue yang operasional. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
1: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
1: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul,
1: ruang. Itulah adanya MLC.
2: Nah, kita tepuk tangan.
1: Terima kasih. Yang bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
3: Yes.
1: Seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
3: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
0: Yang mana dulu nih?
3: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
1: Nah, itu
3: I Love
1: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
0: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
1: Oke. Sambil makan padang.
3: terlalu spesifik mas.
1: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
1: Oh di kawinan.
2: Iya benar. Cocok
3: ya.
0: Di kawinan. Gue lagi merenung.
3: Oke. Okay.
0: Oh, sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
1: Iya.
0: Tapi udahlah buat dia menghayal. Orang lain gitu.
3: Oke.
1: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu. Oh,
3: bisa.
1: Ya.
2: Iya, itu bisa.
1: Pertanyaan lu.
3: Iya, udah.
1: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
2: I Love You More belum?
1: Belum ya. Oh,
3: belum,
1: tapi
3: ya.
1: Yang lain udah ada.
2: Yang
1: kayak
2: lain udah ada.
1: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
2: Udah.
1: Sudah ada ya, bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
1: Sunday Shark.
2: Oke,
1: okay. Terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
1: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada official music video, nanti bakal di update di situ.
3: Alright.
1: Ya. Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
0: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
1: Go! Wow. Produktif sekali.
3: Produktif banget ya.
2: Iya, jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
1: berkarya.
2: Seneng bikin
1: berkarya,
2: lagu, ya. seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet cepet banget. Gitu.
1: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Tabung iya bang lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya ya.
1: Produksinya. Ya itu ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah dibanyak-banyakin bikin lagu tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
3: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
1: Itu sate apa ya?
3: Aduh. Rame ya. Benar.
1: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
1: Juni.
2: Di? Aduh.
1: Di Jakarta tapi ya?
2: Di Jakarta.
1: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
3: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshark_music. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
2: Thank you.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I Love You.
2: keren.
0: Gitu. Saya nggak kepikiran sih.
2: Beda. Ya. Emang beda ya.
1: Biasanya kalau di internet aja kayak gitu ya.
3: Udah.
1: Kalau bikin lagu ini, semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I Love You.
3: Oh iya, benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, dan ya music update-nya ya.
3: Yoi, terima kasih Tempat Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
3: Yoi, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
3: Gue Edi Tama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
0: Dadah.
1: Bye-bye.

0: your favorite song on your favorite radio.
1: Pro 2, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman Pro 2. Waktunya Isan menemani kalian semua untuk edisi hari ini di 2 Juni 2026 dan pastinya seperti biasa teman Pro 2 ya. Jam 9 kita bakalan kirim-kirim lagu buat seluruh komunitas ya. Apalagi mungkin untuk kamu yang tergabung dalam suatu komunitas gitu ya. Aku tunggu ya bergabung di Pro 2 RRI Makassar untuk komunitas-komunitas yang ada di kota Makassar dan pengen ngobrol-ngobrol bareng di radio gitu teman Pro 2 ya. Boleh, kita tungguin gabung. Caranya kamu bisa hubungin aja admin kita di 08111410968 atau di DM Instagram kita di @scottprodomakassar. Dan pastinya untuk kamu yang mungkin saja gitu ya pengen kayak ngumumin untuk komunitas-komunitas kamu atau komunitas kita ada ini loh kalau misalnya kamu gak gabung ada dapat apa gitu, pengalaman-pengalaman apa gitu teman Pro 2. Nah sebentar kita bakalan cari-cari komunitas, kamu tahu nanti bisa gabung juga bareng kita di sini. Kita bakalan spill buat kamu yang ada di kota Makassar. So don't go anywhere, keep running on 96.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif musik mempertemukan band metalcore Killa Devia dengan komunitas tradisi Rapai Pase Raja Bua. Kolaborasi ini membuktikan musik keras dan musik akar bisa bersatu tanpa menghapus identitas. Hasilnya adalah video klip Hitam, lagu ciptaan Killa Devia yang diaransemen ulang dengan irama Rapai Pase.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, aku mau kasih tau kamu kalau misalnya ada satu komunitas yang sudah first meet ya, teman Pro 2, atau first gathering di Makassar lah ya. Ini ada namanya KBM alias Komunitas Bermain Makassar. Wih, di sana mereka itu bermain apa ya? Main-main yang ala-ala tahun 90-an maybe, ada yang main asing. Tahu enggak sih main asing, guys? Atau mungkin main domikado, main congklak, terus juga main dende-dende. Pokoknya mereka bermain-main lah di sana ya, teman Pro 2. Katanya ada yang tanya, berbayarkah gratis jika yang ini untuk komunitas ini, teman Pro 2? Cara joinnya, kamu bisa langsung aja cek Komunitas Bermain Makassar, teman Pro 2 ya. Dan katanya juga ini setelah acara itu, katanya dia mau ngucapin terima kasih atas antusias orang Makassar katanya, dan mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada kekurangan gitu, dan berterima kasih atas support-supportnya nih, teman Pro 2. Kayak gitu katanya. Nah, dan katanya grup WhatsApp-nya sudah ditutup nih karena udah banyak nih kayaknya yang udah join di sana ya, teman Pro 2 ya. Oh, ada juga yang main karet tau ternyata, teman Pro 2. Wow, luar biasa nih. Terus ada yang banyak banget yang posting sebelum bermain, katanya komunitas should be fun, ini kayak komunitas bermain ini teman Pro 2. Wow. Ternyata komunitas bermain ini sampai seluruh Indonesia loh, teman Pro 2 ya. Di setiap daerah kayaknya ada deh, teman Pro 2. Jadi untuk kamu mungkin yang pengen apa ya, yang pengen ikutan, karena saya lihat ini sampai ibu-ibu juga ada yang ikutan gitu ya. Atau mungkin kamu bisa follow TikToknya Komunitas Bermain supaya kamu lihat apa sih yang mereka bikin di sana. Terus banyak banget tuh katanya yang ikutan nih, teman Pro, dari anak-anak kecil sampai dengan ibu-ibu. Kalau misalnya mungkin kamu yang punya anak gitu, teman Pro 2 ya, kamu harus memperkenalkan permainan kamu di zaman dulu gitu, atau permainan tahun-tahun 90-an nih, teman Pro 2, kamu kayaknya bisa ikutan deh. Dan pengen, kalau misalnya kamu pengen join gitu, kamu mungkin pantengin aja Instagramnya atau TikToknya, karena mereka bakal kasih tahu kamu gitu ya tempatnya untuk bisa bermain bareng di Komunitas Bermain Makassar. Oke. Dan Komunitas Main Makassar, kalau misalnya bermain Makassar yang kalau misalnya kamu pengen join di sini di Pro 2 RRI Makassar, kita tunggu ya. Nanti terakhir kemarin dia di 24 Mei acaranya nih, teman Pro 2. Nah, kita tunggu lagi ya. Dan kita tunggu juga bisa bergabung di Pro 2 RRI Makassar untuk ngobrol bareng tentang Komunitas Bermain Makassar. Oke, udah aku mention loh. Oke, kita bakalan cari lagi komunitas yang lainnya nih, teman Pro 2. Komunitas apa aja yang ada di Kota Makassar yang bisa bikin kamu fun mungkin, dan bisa tertarik untuk bisa bergabung di teman Pro 2, event kamu cuma anggota biasa karena pengen gabung dan pengen kayak misalnya cuma pengen ikut bermain kayak itu, komunitas bermain gitu, boleh banget sih sebenarnya, teman Pro 2 ya. Oke, okay, and I'll be back with another information for you all guys, so stay tuning here, so don't go anywhere, I keep running on 96.4 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman Pro 2. Masih bareng Insan pastinya. Dan aku akan ke Edu Community Makassar. Bener ya, Edu Community Makassar ini adalah

bisa bikin kamu tambah pintar ya teman berdua, karena mungkin mengedukasi kamu apa ya yang lagi mereka kerjakan nih teman berdua. Nah ini teman berdua, kamu bisa lihat di TikToknya ini kalau dia kayak belajar bersama untuk anak-anak, bukan cuma belajar bahasa Inggris kali ya teman berdua ya, tapi mengasah kemampuannya juga di teman berdua yang

pelajaran gitu teman berdua. Dan ini juga dia bisa, kamu ikut bisa ikutan masuk as a volunteer ya teman berdua ya. Nah ini kalau di bio-nya itu di mereka ini katanya teman berdua bersatu dalam edukasi. Jadi pokoknya dia belajar banyak sih kayaknya teman berdua ya. Biasanya bertemu di Museum Lagaligo sebelah ya. Terus juga biasa pergi ke beberapa daerah untuk belajar bersama adik-adik, terus orang-orang lain gitu teman berdua. Memperkenalkan banyak deh teman berdua ya. Ini kalau videonya ada yang mengajarkan nama-nama presiden untuk anak-anak kecil gitu teman berdua ya. Terus ada yang liburan bareng. Keren banget sih sebenarnya kalau kamu bisa ikutan di satu komunitas dan juga kamu bisa berkembang di dalamnya kan.

0: Gimana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta yang, tapi terserah kamu aja sih yang.
2: Lambung kiri bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa yang?
2: Mobil itu yang nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa yang?
2: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh kan gak apa-apa, siapa tahu aja dia buru-buru.
2: Lihat nih, motor aja sampai goyang, hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
2: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
3: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

masih di 96,8 FM Radio RRI Makassar. Untuk malam hari ini masih ada Isan menemani kalian semua. Dan kita akan beralih ke ADK alias Ada Apa Dengan Kamu di jam 10 nantinya, teman berdua. Seperti mungkin kamu yang baru gabung nih, teman berdua, jam 10 kita bakalan ngapain? Kita bakalan kasih tahu kamu, kasih ketahu semua orang apa yang sudah kamu lakukan atau alami, atau baik buruknya di hari ini, teman berdua, dari pagi sampai dengan hari ini menjelang kamu mungkin istirahat gitu, teman berdua, ya. Apa yang memorable untuk hari ini, teman berdua, atau apa yang sudah terjadi untuk hari ini, kamu bisa gabung dan ceritakan, ya, teman berdua, ya. Tapi buat kamu yang punya cerita tentang pengen meraih sesuatu yang udah dimimpi-mimpikan atau mungkin udah diharap-harapkan gitu, teman berdua, penghalangnya apa coba? Nah, kalau kamu punya cerita gitu, teman berdua, ya, atau mungkin kamu pengen kasih tahu sama orang atau kasih tahu sama teman berdua yang lainnya yang lagi dengerin, kamu bisa gabung di 08 11 4 10 968, atau kamu bisa gabung lewat DM Instagram kita @rrd_makassar, atau kamu bisa gabung langsung aja di kolom komentar RRD Digital. Aku bakalan tungguin kalian semua gabung, ya, teman berdua. Ayo ayo, come on, ya, gabung pastinya untuk hari ini sampai dengan jam 11 nantinya. So tetap stay tune aja dulu di 96,8 FM Radio RRD Makassar, teman terbaik kamu.

0: Permisi, permisi. Numpang tanya.
1: Sebentar, sebentar, sebentar. Siapa bilang kalau Indonesia nggak punya keju asli produksi sendiri? Ada loh. Keju Dangke yang terbuat dari susu kerbau atau sapi yang difermentasi dan hanya diproduksi di Nrekang, Sulawesi Selatan sejak tahun 1900-an.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Numpang tanya.
1: Sebentar. Sekarang teknologi makin canggih dan pasti kamu pernah dong dengar kata QR code. Iya kan? Tapi tahu enggak sih kepanjangan dari QR code? Jadi QR code adalah Quick Response Code. And for your information juga, QR code ini terdiri dari titik-titik hitam dan spasi putih yang disusun dalam bentuk kotak, serta tiap elemennya punya makna tersendiri. Nah, karena itu deh QR code bisa di-scan oleh smartphone dan menampilkan data atau informasi.

Stay tune di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, seperti biasa gitu ya, teman Pro 2, kalau misalnya malam hari, biasanya orang kayak kalau misalnya scrolling-scrolling TikTok, scrolling-scrolling Reels, atau mungkin story-nya orang gitu, teman Pro 2 ya. It means that you are clear with yourself dulu, pastinya teman berdua. Jadi kamu nggak bakalan overthinking, dan juga you're not being overthinker ya teman berdua, karena itu akan bikin kamu jauh lebih lelah lagi teman berdua. Jadi kalau misalnya memang hari ini ada sesuatu yang menjanggal ya, itu bisa kamu ceritakan juga di sini ya. Nah, kayak misalnya nih kemarin ada yang cerita gitu teman Prodo, kalau misalnya dia itu kayak di over use gitu untuk pekerjaannya di kantor nih teman Prodo. Jadi even though mungkin harusnya dia di hari libur Waisak kemarin dan juga di hari libur Idul Adha cuti bersama itu dia bisa manfaatkan dengan baik untuk pulang kampung, tapi itu gak bisa karena dia harus bekerja lembur gitu teman Pradua. It means itu bukan lembur juga sih teman Pradua, tapi ya kayak kamu harus menyelesaikan tugas kamu sebelum di bulan Juni ini masuk gitu teman Pradua. Jadi dia kemarin sampai yang kayak padahal gak dibilang ada uang lemburnya juga, tapi memang pekerjaannya harus selesai di awal Juni gitu. Itu sebenarnya termasuk responsibility for your job, atau mungkin kayak ya kan bisa dilaksanakan pada saat masuk di bulan Juni gitu teman Pradua. Tapi kan telat, jadi gak tahu memang sih sebenarnya, atau gimana nih teman Pradua menurut kamu. Jadi kalau misalnya kayak, kalau saya sih kalau misalnya kayak responsibility untuk dari kita untuk ke perusahaan itu mungkin cocok aja sih teman Pradua. Atau mungkin kayak kamu di sebelum lebaran dikasih tugas sama dosen atau guru nih, terus sebelum Juni kamu harus menyetorkannya. Nah itu kan memang kamu pastinya akan memanfaatkan libur kamu untuk bisa bekerja atau mengerjakan tugas yang sudah dikasih kan teman Pradua. Ini sama juga dengan kayak di pekerjaan nih teman Pradua, atau di kantornya mungkin ya teman Pradua ya. Nah itu kalau saya sih menurut pribadi gitu ya teman Pradua, memang harus dikerjakan sih, karena tidak ada yang bisa membebankan pekerjaan itu ke atau dilimpahkan ke orang lain gitu teman Pradua ya. Jangan sampai kamu akan meribetkan orang lain lagi. Jadi memang kalau misalnya memang itu adalah tanggung jawab kamu atau responsibility kamu, memang kayaknya harus dikerjakan deh. Tapi mungkin harus dimaksimalkan harinya, jangan sampai ditumpuk-tumpuk dan akhirnya butuh waktu yang banyak gitu teman Pradua. Jadi mungkin ada baiknya juga yang memberi tugas atau memberi pekerjaan gitu harus pikir gitu, oh ini kalau misalnya dikasih sampai gini dia akan mengerjakannya mungkin sehari dua hari, kalau misalnya lebih dari itu mungkin kayaknya memang harus lembur deh teman Pradua, harus

Peluk aku bukan dia dari Adera udah menemani kalian semua nih teman perdua. Kalau misalnya dia yang diinginkan gimana dong? Jadi langsung jadi baper gitu teman perdua, langsung jadi galau ya. Jangan galau-galau dong teman perdua ya. Nah, untuk notifikasi malam hari ini teman perdua, aku bakalan nungguin kamu juga yang pengen nyeritain hari ini ada apa gitu teman perdua, terus ngapain aja, terus apa yang paling berkesan gitu teman perdua, sama kayak

tadi ini dia dari Jakarta ke Makassar. Bingung tau gak juga iya Adinia. Nah batas sama kayak beda aja gitu Adin ya teman Fredo. Oke deh. Terus katanya ini Adin pergi cari jajanan-jajanan untuk dimakan di kosannya katanya. Terus akhirnya dia nemu di beberapa tempat di teman Pro 2, akhirnya habis jalan-jalan gitu ya. Kalau misalnya lama pergi di Makassar pasti tahu Ji ya, di mana kita harus jalan-jalan untuk dapatkan cemilan-cemilan atau mungkin jajanan-jajanan. Ternyata di Makassar juga seru tonji katanya. Ih, pasti mi. Karena di Makassar sama Ji dengan di Jakarta pasti bakalan ada Ji apa yang kita butuh gitu teman Pro 2. Nah, kan kan biasanya banyak gitu ya. Ada juga pernah gitu ya, itu orang istilahnya klien lah ya teman Pradua ya, kliennya saya pribadi sih apa nih kayak nah bilang ada jika itu minimarket di anu di Makassar yang berjemur tuh deh, nah bilang ada jika driver online di sana bilang tuh deh please tuh le Makassar ini guys, weh halo.

0: Salah-salah bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah-yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pro 2 FM.

Nah teman Pro 2, thank you so much buat kalian semua yang udah stay di 96.8 FM Pro 2 dari Makassar. Karena sekarang udah hampir jam 11 and it's time to me to release out from here. Sampai ketemu besok hari teman Pro 2 ya. Karena abis ini bakal ada lagu-lagu yang akan menemani kalian semua sampai dengan jam 12 malam. And thank you so much untuk semua teman Pro 2 yang sudah bergabung dan juga sudah menemani Isan untuk hari ini di Jaga Malam. Dan kamu jangan kemana-mana, karena masih bakal ada adalah beberapa lagu yang akan menemani kalian semua sampai dengan jam 12 malam. Kalau gitu, Isan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next day.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Kini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran, secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Banjir, jangan panik. Inilah beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, simak informasi dari media massa. Kedua, persiapkan kebutuhan darurat seperti obat dan makanan. Ketiga, evakuasi barang-barang berharga. Keempat, matikan aliran listrik dan gas. Kelima, ketika banjir, pergilah ke tempat yang lebih tinggi dan ikuti instruksi evakuasi.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

sekali udah.

sahabat kreatif dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 dari Prodo FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Liburannya nomor 3 Makassar. Kembali berada di udara untuk mengisi serangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu tanggal 3 Juni tahun 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: kupas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman perdua yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah subhanahu wa ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman pro 2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 23 Juli, diperingati sebagai Hari Anak Nasional. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menggagas Hari Anak Nasional untuk ditetapkan sebagai salah satu hari penting nasional. Soeharto menilai, anak-anak adalah aset kemajuan bangsa, sehingga perlu diberi peringatan. Sejak saat itu, perayaan anak-anak terus digelar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Tapi kalian tahu nggak sih, filosofi logo Hari Anak Nasional? Tiga anak yang memegang bendera merah putih, memiliki arti setiap anak termasuk disabilitas, memiliki impian dan cita-cita yang dapat diraih dengan doa, semangat, dan dukungan keluarga. Anak sebagai generasi penerus bangsa, perlu didukung dan dilindungi, agar tumbuh sebagai manusia dewasa yang berjiwa Pancasila, di bawah naungan Sang Saka Merah Putih. Untuk warna merah dan putih, menjadi kebersamaan dan nasionalisme anak-anak Indonesia untuk menjadi kreatif dan bersemangat, saling mendukung dalam masa sulit. Dan untuk garis abu-abu, menggambarkan situasi perubahan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak sesuai potensi dan tingkat kerentanan anak yang tetap harus diupayakan pemenuhan hak dan perlindungannya. Selamat Hari Anak Nasional.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak gak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Kamu gak tahu gimana keadaan saya dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm, hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, dek. Terpanggil dari hati nurani saya, dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2 untuk hari ini, Dispada Fosan akan temanin kalian sampai jam 10 nantinya. Dan kita akan seru-seruan bareng juga untuk hari ini, teman Pro 2. Dan kenapa ya saya dengar suara saya ini kayak satunya besar satunya kecil, kenapa ya? Tapi ya penting ada lah ya kedengaran suara saya. Dan teman Pro 2, gimana kabar kalian nih semuanya? Baru dengar lagi kan Fauzan untuk Dispada ya kan? Kemarin-kemarin itu kayak pasti di sore, di malam. Nah baru banget nih lagi untuk Dispada. Ya baru dapat lagi juga sih waktunya Dispada, jadwalnya Dispada. Jadi saya akan temanin kalian pokoknya intinya teman Pro 2 ya. Dan seperti biasa kalau di jam 6 sampai jam 7 itu Fauzan akan kasihkan kalian semuanya tips-tips yang menarik tentunya. Dan nanti juga di jam 7 sampai jam 9 akan ada informasi-informasi yang menarik dan juga informasi-informasi yang up to date tentunya sekali lagi. Dan di mana akan ada juga lagu pilihan kamu tentunya teman-teman. Yes, seperti biasa itulah program yang Fauzan paling tunggu-tunggu, lagu pilihan kamu ya kan. Jadi nanti Fauzan pilihin untuk kalian semuanya lagu pilihan kamu. Ada 4 pokoknya, ada 2 cewek, 2 cowok, 2 dari 2 nasional dan 2 internasional tentunya. Dan nanti di jam 9 kita juga masuk ke bisik bincang acik. Aduh, acik bincang asik. Yes, bincang asik yang dimana kita pasti open topik juga. Tapi ada akan ada topiknya sih teman-teman, nanti kita lihat. Oke. Begitu, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini Fauzan akan kasih kalian tipsnya. Jadi tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Yes, Mas Bareng Fauzan untuk pagi hari ini ya. Saya tadi sumpah bingung, pagi, siang, sore, malam nih. Nah, di pagi teman berdua. Dan teman berdua, kalau Fauzan mau cerita sedikit, di mana semalam itu kayak mungkin karena baru lagi ya untuk masuk subuh, jadi kayak susah banget untuk mencoba untuk tidur nih semalam. Sampai di mana yang titik tidur saya itu kayaknya jam 2-an atau setengah 3-an baru tidur, dan bangun jam 3.50 lagi. Jadi kayak kurang banget ya kan. Nah, itu kayak tidak bagus banget untuk diri kita. Karena kayak tidurnya tidak normal. Maksudnya kayak kurang tidur banget ya kan. Sejaman doang, coy. Itu pun juga enggak tahu tidur itu atau tidak. Nah, yang di mana? Fauzan akan kasih kalian tips supaya kalian tidak seperti saya. Jadi ini juga tips sangat bermanfaat juga sih sebenarnya untuk saya juga, apalagi untuk kalian-kalian semuanya yang susah tidur, apalagi insomnia ya kan. Jadi Fauzan akan kasih kalian untuk menjaga pola tidur sehat yang membutuhkan konsistensi dengan tidur 7 sampai 9 jam setiap malam. Nah, ini nih akan harus 7 sampai 9 jam nih. Nah, tadi Fauzan kalau itu mungkin sejaman doang ya kan, itu kayak tidak baik sekali gitu. Nah, alangkah bagusnya kita harus selalu konsisten dengan jadwal tidur. Tetapkan jam tidur kamu dan juga bangun yang sama setiap hari termasuk di akhir pekan. Karena ini membantu mengatur jam biologis tubuh Anda atau tubuh kamu, teman-teman. Apalagi mungkin alangkah bagusnya juga kalau kalian mencoba untuk tidak memainkan HP ya kan, gadget sejam sebelum tidur. Karena jujur saya tadi kayaknya sekitaran jam 1 tuh setengah 2an deh saya sempat baca gitu kan, kayak gimana sih supaya bisa tidur gitu, gimana sih supaya bisa cepat tidur. Jadi kayak ada juga mengatur pernafasan ala-ala tentara kayak gitu tuh, berdua supaya bisa tidur gitu kan. Kayak berapa sih tuh pokoknya adalah beberapa ini supaya kalian bisa langsung tidur gitu kan. Dan juga yang dimana jam tidur kamu yang paling ideal adalah antara pukul 9 hingga 11, karena pada saat itu suhu tubuh kita dan hormon stres mulai menurun. Tapi betul juga sih, kadang itu kalau kita tidur sebelum jam 11 itu kayak iya tidak stres atau tidak overthinking ya. Malah kalau di atas jam jam 11 atau ya pokoknya di atas jam 11 ke atas deh, atau udah lewati 00 tuh, waduh overthinking banget tuh ya kan. Nah, itu kayaknya bikin kita tambah tidak bisa tidur lagi deh kayaknya, teman-teman. Jadi iya, langkah bagusnya mungkin kalau tidur sebelum jam 9 atau mungkin jam 10 lah paling mentok ya kan, kamu tidur itu lebih bagus. Apalagi mungkin kalau kalian tidak ngapa-ngapain langsung aja tidur, teman-teman. Itu sih bagusnya. Jadi sebentar saya akan masuk lagi untuk memberikan tipsnya untuk kalian semuanya. Jadi jangan kemana-mana.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spade Temporal 2. Dan kita udah ada beberapa tadi Fauzan kasih tipsnya kan. Yang pertama itu konsisten dengan jadwal tidur. Dan ada juga tadi dua poinnya ya kan. Dan sekarang yang kedua nih Temporal 2, batasi penggunaan screen time. Yang dimana jauhkan ponsel kamu, laptop kamu, atau juga matikan TV setidaknya 30-60 menit sebelum waktu tidur. Karena itu sangat mempengaruhi mata kalian bisa tidur tuh bro. Karena ada di mana juga katanya cahaya biru di mana blue light us dari layar dapat menghambat produksi melatonin, hormon tidur, sehingga kamu akan lebih sulit terlelap. Nah, ini kayaknya sih sebenarnya seperti itu sih tuh bro, karena semalam memang kalau mau cerita lagi sedikit, enggak sedikit di sini, banyak sih sebenarnya. Itu lebih ke arah mungkin lagi nonton rakor yang di mana itu kan pasti kayak ya nonton lama segala macam ya kan, yang dimana titik mana kayak mommy berhenti tapi sudah setengah dua gitu di kepalanya itu tanggung, dan juga kayak ya mungkin bagusnya kalau diselesaikan atau segala macam gitu, tapi ada saran subuh atau apa jadinya susah untuk tidur gitu, jadi makanya kayak tidak tertidur gitu, susah, jadi janganlah ikuti itu teman-teman ya. Dan yang selanjutnya ini, ciptakan lingkungan kamar yang nyaman. Redupkan atau matikan lampu kamar kamu, karena paparan cahaya terang mengirim sinyal otak kamu untuk tetap aktif. Jadi mungkin sebisa mungkin gelapkanlah kamar kalian, karena kayak mungkin kalau kalian ada kamar mandi dalam di kamarnya kalian, mungkin matikan lampu kamar mandinya. Atau mungkin juga kalau HP-nya atau segala macam, punya TV segala macam di kamar, mungkin matikan TV-nya. Yang mungkin ada jendela kamarnya, ya matikan juga, matikan, tutup ya kan, tutup pakai kain horden segala macam gitu, supaya kamu bisa lebih tenang lagi, supaya bisa cepat untuk tidur gitu ya kan. Dan juga mungkin kalian bisa atur suhu ruangan kamu agar sejuk, sekitar 24-26 derajat Celcius. Tapi menurutku sih bagusnya 20 ya. 16 boleh sih. Pakai selimut, itu enak banget tuh menurut. Apalagi kalau hujan, tidur. Nah ya kan. Dan juga pastikan kamu kamar kamu lebih tenang juga. Gunakan penutup telinga atau suara latar nih. White noise jika lingkungan kamu bising gitu. Atau mungkin kalian butuh teman sleep call. Nah, bisa juga tuh, ya kan? Bisa, cari sendiri gitu. Masa cari di sini? Tapi boleh juga sih kalau kalian mau cari juga, teman-teman, ya kan?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Bang Fauzan untuk hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Wah, dingin banget nih ya kan di studio. Aduh. Dan teman Pradua, kita masih di tips yang masih sama tentang mengatur pola tidur kita nih supaya kita bisa tidur dengan baik dan benar. Karena kebanyakan orang juga

teman gue yang Fauzan tahu ya, ada orang biasa yang kayak tidurnya memang cukup 7-9 jam, ada juga mungkin yang kayak cuma 5 jam atau segala macam, tapi intinya tidurnya cukup itu, tapi biasanya itu kayak ini teman produk kayak bangunnya itu pasti tetap capek, tetap kayak lemas segala macam, karena mungkin ininya sih lebih ke arah tidurnya yang tidak bagus mungkin ya, atau segala macam gitulah, mungkin juga pola hidup. Wes, pola hidup memang ini kayaknya tips untuk hari ini cocok juga sih sebenarnya untuk saya juga ya. Karena yang selanjutnya nih, tips yang selanjutnya ini menjaga pola makan dan juga aktivitas fisik. Ini sangat penting nih untuk kalian semuanya, karena olahraga rutin itu membantu tubuh kita lebih mudah mengantuk di malam hari. Namun, hindari olahraga berat mendekati jam tidur, karena justru akan membuat tubuh kamu terlalu segar. Oh, jadi teman-teman, jangan tidur, jangan olahraga di saat kalian mau tidur, apalagi semungkin 5 menit sebelum tidur, jangan. Karena pasti ototnya jadi kayaknya bangkit, atau mungkin jadinya, kayak jiwa-jiwa olahragawan. Wah, jiwa-jiwa olahragawannya kayaknya muncul gitu. Jadi jangan gitu teman-teman ya. Dan yang kedua ini, jangan pernah makan dan minum, karena hindari makan berat, makan pedas, atau juga minum berkafein, kopi, teh, atau soda beberapa jam sebelum tidur. Karena itu juga membuat kita mungkin jadinya susah untuk tidur lagi teman-teman, karena berpikir untuk makan-makan, minum-minum gitu. Apalagi manis-manis, jangan ya kan. Dan mungkin yang terakhir nih, alangkah bagusnya untuk kalian jangan biasakan untuk tidur siang. Nah, batasi durasinya mungkin kalau kalian tidur mungkin cuman sampai 20-30 menit saja ya kan. Jangan tidur siang setelah pukul 3 sore, agar tidur kamu malamnya itu tidak terganggu teman-teman begitu. Jadi alangkah bagusnya mungkin kalian pola makannya, aktivitasnya itu diperbaiki, dan juga mungkin lebih ke olahraga fisik segala macam. Dan mungkin juga bagusnya kalau kalian bangun pagi dan ini sih teman-teman, olahraga pagi, dan juga lebih ke arah menjemur diri. Nah, itu. Kita harus menjemur diri supaya nanti kita malamnya tuh capek dan bisa istirahat tidur langsung seperti itu. Wah, ini cocok sekali untuk saya. Semoga saya bisa melakukan ini juga sih sebenarnya. Oke, teman-teman, dan itulah tips kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga bermanfaat juga untuk saya bisa lakukan, dan kalian juga bisa lakukan, teman-teman ya. Dan setelah ini Fauzan akan masuk lagi untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate untuk kalian semuanya. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di 9.8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang udah besar menjadi teman gitu. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sahabat waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

99,8 FM Pro 2 Ren Makassar, teman terbaik kamu. Untuk hari ini teman Pro 2, ya kan kita masih di Sepada juga. Dan kita udah selesai tadi di tips-tips. Aduh, tunggu teman Pro 2 ya. Ini mic saya turun nih, sabar ya, sabar. Oke, aduh masih turun coy. Dan ya kita masih di Sepada di jam 7 nih. Fosan akan memberikan informasi terkait perkiraan cuaca untuk hari ini nomor 2 di Sulawesi Selatan tentunya. Dan udah ada beberapa nih informasinya nomor 2. Banyak juga nih, ada hujan ringan, ada berawan, ada cerah berawan, ada 100, enggak dong, masa ada 100, tiba-tiba pinjam uang. Dan langsung saja teman perdaya, kita akan memberikan informasi terkait perakraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang dimana yang berawan untuk hari ini itu ada di Kepulauan Selayar, ada di Bantaeng, ada di Takalar, ada di Sinjai, ada di Bone, ada di Maros, ada di Pangkajene dan Kepulauan, ada di Baru, ada di Sopeng, ada di Wajo, ada di Sindreng Rapang, ada di mana lagi nih? Ada di Kota Makassar, termasuk juga ada Kota Parepare. Oh, yang terakhir itu Kota Parepare, teman-teman. Dan di yang diperkirakan juga hujan ringan untuk hari ini ada di Bulukumba, ada di Goa, ada di mana lagi nih? Ada di Pindrang, Endrekang, Tanah Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Toraja Utara, dan juga yang terakhir itu di Kota Palopo, teman-teman. Itu diperkirakan hujan ringan untuk hari ini. Dan yang terakhir, Fosan lihat juga ada cerah berawan yang di mana ada di Jeneponto nantinya, dan juga ada di Luwu nih, teman-teman. Luwu aja, nggak ada Luwu Timur, nggak ada Luwu Utara, tapi di Luwu aja gitu, teman-teman ya. Tapi ini masih perakiran cuaca, jadi kemungkinan besar masih bisa berubah-berubah, ya kan? Masih bisa, mungkin di Makassar masih bisa hujan karena tadi informasinya langsung dari koordinator saya tuh di luar katanya lagi mendung juga teman-teman. Jadi bagaimanapun tetap bawa jas hujan, tetap bawa payung, tetap bawa segala macam, mungkin masker, kacamata, sunscreen lebih penting sekarang, segala macam teman-teman ya. So mungkin itulah beberapa informasi. Sebentar Fosan akan masuk lagi untuk memberikan informasi untuk kalian semuanya. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pro 2 Ren Makassar, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Teman Pro 2 masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada, Spada, Spada. Selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2. Emang gitu konsepnya teman Pro 2. Jadi kita kalau 3 kali, 3 kali ya kan. Dan yang dimana, kita sekarang akan memberikan informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Langsung dari YouTube, lalu lintas Kota Makassar ya kan. Dan kalau kulihat-lihat ini lumayan sih, lumayan lame. Ramai. Tapi ramai lancar nih teman-teman dua. Kita langsung aja ya kan di simpang 5 bandara seperti biasa. Walaupun tadi kulihat ini CCTV-nya terputar-putar di simpang 5 bandara, tapi enggak apa-apa, sekarang udah aman aja. Masih terputar nih, tapi kalau kulihat sih di simpang 5 bandara aman-aman aja sih, tidak padat, tidak macet. Ini cuman ya lancar-lancar aja teman-teman. Kalau lihat ya kan. Dan yang paling penting ya kan, di jembatan Barombong ini jujur nih kayaknya melancar-lancar tapi tidak bergerak nih CCTV-nya nih Pak. Nih gimana nih Pak? Tapi mungkin lancar-lancar aja teman-teman ya kalau lihat-lihat lagi nih. Dan di bawah flyover nih teman-teman dua kalau kulihat juga lancar-lancar aja nih, tidak ada kemacetan sedikit pun kalau kulihat di bawah flyover. Dan di jalan mana lagi nih? Aduh, kita lihat-lihat dulu teman-teman dua ya, karena tulisannya kecil sekali untuk hari, bukan untuk hari ini sih, untuk tiap harinya. Jadi kita harus lihat baik-baik nih. Hilang. Ada. Di jalan Alauddin, Alauddin nih lumayan nih teman-teman dua. Di jalan Alauddin nih terpantau ramai sih, macet enggak, tapi ramai pol nih teman-teman dua, tapi masih bisa jalan tapi tidak selancar biasanya teman-teman dua. Mungkin karena harus memang di situ lagi padat ya kan. Dan di BTP nih, di BTP juga kalau kulihat-lihat ini lancar-lancar aja, cuman macetnya itu karena lampu merah nih teman-teman dua, karena pemberhentian lampu lalu lintas ya kan. Jadi padatnya di situ. Dan di mana lagi ya? Kita ke Jembatan Barombong, saya sudah memastikan bahwa lancar-lancar saja teman-teman. Tidak macet, tidak padat, lancar-lancar saja. Tadi kan sempat tidak bergerak tuh CCTV-nya, tapi kalau lihat sekarang lancar nih, aman, pol. Jadi kalau kalian semuanya mau jalan ke Jembatan Barombong, boleh sekali teman-teman ya, lancar-lancar aja. Dan di mana lagi ya? Kita jalan-jalan di Petarani nih teman-teman. Di Petarani lancar-lancar juga di depan gedung Pinisi UNM. Itu dia, lancar-lancar aja juga teman-teman dua kalau lihat-lihat untuk hari ini. So itulah untuk hari ini di informasi yang kan terkait jalan Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar. Dan yang paling penting, yang kalau kalian membutuhkan ambulans, home care, lansia, care, pemadam kebakaran atau polisi, hubungi 112 untuk layanan cepat tanggap 24 jam bebas pulsa.

0: permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Temen Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke lagu pilihan kamu. Tadi Fauzan udah kasih kalian informasi ya kan. Yang pertama itu informasi terkait perakiran cuaca untuk hari ini. Dan tadi juga udah informasi terkait jalanan di Kota Makassar melalui pantauan CCTV Diskominfo Kota Makassar tentunya Temen Pro 2. Dan sekarang kita masuk ke lagu pilihan kamu. Yang dimana Fauzan udah kasih kalian 4 ya kan. Udah berikan kalian 4 lagu band kamu, yang dimana 2 dari 2 nasional dan 2 internasional. And baru nih Fauzan mau putarin untuk kalian semua. Baru mau Fauzan spill untuk kalian semua. Jadi nanti kalian tinggal pilih setelah Fauzan putarin lah ya. Langsung bisa dulu kayak yang gue putarin deh. Yang pertama lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop Dates.

Yes, yes, yes, yes. Itu lagu pertama kita, nomor 2 lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Drop That. Dan yang kedua lagu dari Let's Go Fish dengan Tarotnya.

Yes, yes, sabar, sabar, sabar, sabar, tunggu, sabar. Minum enggak jadi. Dan langsung aja nomor 2 lagu kedua kita, lagu ketiga kita, lagu dari Gendra Wari yang berjudul 100 kali.